0: lain ngobrol tuh kita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, tewak. Burung bawa ke pasar jual, mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Gaum Dangu di mana wae ayana. Selamat pagi. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan dina Enjing ieu disarangan kusim kuring pun anu mugi Gaum Dangu. Dina Enjing ieu biasana teh nianya nanging aya wagelan di sarangan kusim kuring dina edisi dinten Senin ping 20 Juli 2020 genep. Mudah-mudahan urang sadayana aya salawasna dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu di paparinan keberkahan. Dinten Senin, dinten anu sibuk cenah kitu nya. Tumali tos libur anu seueur libur di antawisna dinten Sabtu Minggu tah ayeuna tos mulai pikir deui. Tapi na anu henteu libur Sabtu Minggu biasa we. Mohon benten-benten ya. Teu sawios anu sibuk anu teu sibuk urang dedel doa ku urang sadayana mudah-mudahan urang salawasna aya dina keberkahan sehat-sehat lahir sinarang batin anu nuju teu damang saenggal disehatkeun deui. Katawis di payunan studio RRI Bandung lalu lintas katawis henteu macet mah rame kitu rame lancar. Sok anu tacan angkat di bumi kene pada balan anak kene mangga cek heula naon wae peralatan anak nu baris di canak ulah dugi ka engke tos di tempat tujuan atanapi di perjalanan dugi hilap ulah kitunya cek and recheck kembali. Kaum dangu nyanggakeun lagu-laguna informasina ti propater di Bandung mudah-mudahan jadi teman setia Anda di pagi hari ini. Salam sehat selalu di buat Anda semua yang selalu mendengarkan di AM 540 kHz.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit, waktu masih pakai mesin jahit manual, dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama, makin berkembang, udah bukan jadi sampingan, tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer, bahannya susah dicari, ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Sampurasun Pasundan. Kom dangu kumaha anu tadi nonton bola. Pecinta bola bagaimana ini? Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. La Puria Roja menang 1-0 atas Argentina lewat perpanjangan waktu di 120 menit pada pertandingan final di New Jersey Stadium hari Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu alias menit ke 106 setelah berimbang 0-0 selama 90 menit. Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal setelah peluit panjang berbunyi. Pemain Argentina lain di kartu merah yakni Leandro Paredes. Alhasil Spanyol merengkuh trofi juara dunia keduanya setelah yang pertama di 2010 alias 16 tahun lalu. Argentina pun harus gigit jari karena mestinya mempertahankan gelar juara yang direbut 4 tahun lalu gagal. Ya kaum dangu, pecinta bola, ya siapapun itu apa andalan Anda atau jagoan Anda, pokoknya mah urang mah nya diambil sisi positifnya aja ya. Dalam kehidupan itu ada dua sisi yang berlawanan. Begitupun juga dalam pertandingan ada menang dan kalah, ada siang dan malam, ada gembira dan sedih. Ya mudah-mudahan kita bisa menyikapinya secara bijak ya. Mangga anu ka nyoko kanu Spanyol wilujeng, nyoko ka Argentina oke wilujeng, angger juaranya nanging meren juarana juara kedua teh kai citing. Tah kitu kaum dangu, sakedik informasi bagi Anda pecinta bola terkait tentang juara Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh Spanyol.
1: Geus tak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
2: Iya, Im, bener gitu.
1: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perawat RRI Bandung Kaum Dangu masih menemani Anda di pagi hari ini. Ya, berbicara tentang kesibukan. Kalau misalnya kita tidak menyempatkan diri untuk melakukan hal-hal yang penting, itu memang kadang suka terlewatkan. Salah satunya yaitu adalah sarapan. Kumaha tuh sarapan sadayana Kaum Dangu? Tah, ulah ngopi wae. Sanes ulah ngopi maksud teh ulah kopi hungkul. Tuang uga bubuk teh sate asen kanu kopi heula, cai herang anu haneut heula, nembe kanu tuanganna. Nah, menjadi rekomendasi salah satunya bisa menjadikan sajian sarapan Anda yaitu urap jagung orang Sunda mah Kaum Dangu. Nya ada tekedah tekedah digoreng nya paling kalapa meureunna tah teu sarios lah nya. Jagung termasuk famili Poaceae yang berasal dari Amerika Latin. Jagung ini merupakan salah satu bahan pokok selain padi dan gandum yang memiliki kandungan karbohidrat dan protein sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan alternatif pengganti beras. Selain sebagai sumber karbohidrat dan protein, jagung ini mengandung serat beta karoten dan juga zat besi sehingga dengan kandungan gizi yang cukup lengkap, jagung ini memiliki beberapa manfaat seperti menjaga kesehatan mata, mencegah kanker dan menurunkan kolesterol. Atuh dikumakeun cenah. Nya diurap da urang Sunda mah diurap we kitu. Kumaha carana cenah? Pilarian we, taruskeun ka si mama, taruskeun ka si ibu, taruskeun ka si nenek ya. Tapi mungkin bisa juga menjadi alternatif untuk Anda di antaranya dengan cara direbus dulu dan campur dengan paru dan kelapa. Nah, jika ingin mencoba membuat urap jagung ini itu tidak terlalu susahnya. Kehitungan ukur kelapa ukur diparut nganggo uyah. Ya udah, enak cobaan weh gera kitunya. Karena jagungna ulah beulah geunjar hiji. Jagung nanti dipipilan disebut nanti urap jagung. Gak tahu nih kalau di daerah Anda apakah sama namanya atau berbeda, tapi tetap bahan bakunya jagung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Hanjuang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain

sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu. Pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan. Kaum dangu Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia dalam ngawangkong pagi ini hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah di ujung telepon kita telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Sudiro Sidik SPD. Beliau adalah guru PJOK SMP Istiqomah, juga beliau sebagai ketua Yayasan Garasi Pintar Padalarang. Kita akan ngobrol ngawangkong terkait tentang pentingnya edukasi pilah sampah sejak usia dini. Ya, langsung kita sapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Gia, Sampurasun, warga Bandung.
0: Rampes. Di sarangan aku Teh Ano, Kang. Ya.
1: Oh, Dina, betul,
0: mohon. Hatur nuhun pisannya. Abi nyebatna kedah naon ya? Akang Sudiro, Akang Muhammad, atanapi Akang Sidik.
1: Kang Diro wae.
0: Kang Diro, mohon hatur nuhun Kang Diro.
1: Sanaos orang Jawa kedah. Iya pointenya.
0: Oh, abdi oge sami namina anu mugia, mugiono. Tapi cinta Sunda, ada orang Sunda. Abdi mah gitu. Nami wios. Orang Indonesia pokoknya mah ya. Kang Diro, terima kasih hatur nuhun telah menemani kami nih di ngawangkong pagi acara Sampurasun Pasundan. Sebelum kita ngobrol terkait topik kita tentang pentingnya edukasi pilah sampah sejak usia dini, kami persilakan Kang Diro buat menyapa pendengar terlebih dahulu sebatana teh kaum dangu. Mangga.
1: Alhamdulillah, Sampurasun, Wilujeng Enjing, kaum dangu sadayana di program Sampas RRI Pro 4 Bandung. Nepangkeun pribados Sudiro Sidik, pribados ketua yayasan di PAUD Garasi Pintar Padalarang, nu padumukana di Kampung Andir, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah luar biasa.
0: Nah, alhamdulillahnya ye pisan nona mina teh mulia pisan. Ieuna tugas-tugasna teras pokoknya mah didukung pisan Kang Diro, mudah-mudahan lancar segala rupina lah ya. Tah, berbicara tentang pemilahan sampah, edukasi pemilahan sampah memang ini penting sekali, tapi kenapa sih Kang harus sejak anak-anak, harus sejak usia dini, bukan saat mereka udah dewasa aja? Dari sampah mah bisa aweh diambilin ay budak leutik mah kita bisa wajar ataupun maklum, kenapa harus dari kecil?
1: Ya, yang pertama, saya yakin betul, biasanya kan jargon orang itu, pengalaman adalah guru yang paling berharga.
0: Setuju.
1: Menurut kami, yang tidak berpengalaman justru itu yang paling berharga dan paling penting, kan gitu. Dimana kita mengedukasi anak-anak, ayo pilah sampah dan lain-lain, lamun nu ngawartosan sapatos abi teras ka orang dewasa, kenaonan kan gitu, dianggapnya angin lalu dan percuma kan gitu. Tapi kalau dengan anak kemudian kita berikan contoh, dilakukan tiap hari hal-hal kecil, dilakukan bersama bapak ibu guru, kemudian kita mengimbaskan kepada keluarga, itu akan terpatri, tertanam dalam diri pribadi peserta kami, dan itu sudah berjalan sejak kita berdiri di tahun 2017 gitu kan.
0: Ya, ini ada kaitannya juga tentunya dengan garasi pintar ini ya, garasi pintar Padalarang ini ada ketertarikan, kepanasaran emang nak ayah naon di garasi teh cenah Kang Diro?
1: Oke, alhamdulillah. Jadi garasi pintar itu adalah asalnya sekolah pendidikan anak usia dini. Itu kami lahir dari rasa keprihatinan. Pertama, satu, lingkungan untuk saat itu sebelum pandemi COVID-19, ya anak-anak kami itu tidak tersentuh pendidikan. Meskipun ada, mereka harus berbayar mahal, kan gitu. Itu jadi keprihatinan. Kemudian, mohon maaf, dari adab dan perilakunya lah, bahasa kasar, prokem, preman, dan lain-lainnya. Nah, itu juga sama. Pun termasuk terhadap kepedulian kepada lingkungan, nah gitu. Jadi ini bagaimana caranya biar kita bisa mengedukasi peserta didik ini, yuk kita sentuh dengan hal positif. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan Posyandu, kita edukasi apa ya, kadernya kan gitu. Biasanya kan kader pospaud itu hanya orientasinya calistung, calistungnya anak-anak stres kan gitu ya. Bahkan saya sudah sampaikan kepada kader itu, anak saya secara pribadi kalau sejak dini anak ditekankan calistung atau kognitifnya lebih kuat dibanding dengan adab dan perilaku apa budi pekerti luhur, akan lupa gitu kan, malah jelimet otaknya kan gitu, dan itu terjadi. Dan alhamdulillah di Garasi Pintar, dari sarana yang sederhana, dulu kita punya jargon ini, Teano. Remeh bagi kita, tapi bermakna buat sama. Itu. Nah, dari situ kita himbau kader dan komunitas lingkungan masyarakat sekitar, Garasi Pintar itu emang tidak dinadai, gurunya sejak berdiri sampai sekarang itu tidak menerima gaji. Alias relawan.
0: Tahun sabarat ngawitanana teh, Kang?
1: Di 2017 ya.
0: 2000. Oh, berarti entos dewasa atuhnya.
1: Badai 10 tahun. Tuh, alhamdulillah.
0: Dengan usia yang seperti itu, tapi alhamdulillah subhanallah, ieu teh guruna teh memang sukarelawan semua. Nah, kira-kira mungkin tidak munafik kalau zaman sekarang cenah piraku. Nah, ada juga mungkin ada ikhtiar ya, selain ada mungkin apa pemasukan dari lain dari yang lain. Ya, dari hasil ini, hasil-hasil ini gitu, maksudnya dari sampah-sampah ini kan bisa dibuat satu karya yang menarik, bisa dijual, bisa menghasilkan.
1: Betul. Kita berkreasi dari tadi reme, kita apa ya istilahnya, memilah sampah, anak-anak belajar yang residunya dimasukin dalam botol plastik, kemudian dibuatkan ekobrik kan gitu. Nah, orang tuanya karena nggak berbayar, jadi kalau pergi menuju sekolah, nah di rumah-rumah ataupun di jalan yang sekitar rumah itu ada non yang cangkeun pun tenteh kulit nog tilas digoreng gitu teh. Nah, kita punya program sakalo, sedekah kulit telur. Awalnya kita berantas punya program Intel Beranting, infak telur, berantas stunting. Karena kami melihat anak kami awalnya punten upami sosis masa leunjeurnya lumayan, dia masa pasti sagede kancing teh, aduh miris abigang gitu. Numawi tahayu atuh infak telur. Nah, alhamdulillah dari situ kemudian kulit telurnya kita olah. Kemarin sanes bade agul kupayung butut teh, pasca banjir bandang di Aceh sam Sumatera Utara, produk Garasi Pintar anu namina panakulor, pasir warna dari cangkang kulit telur itu organik, itu sampai dibawa ke sana teh.
0: Itu dipergunakan untuk apa? Rumpi. Pasir telur itu, Kang? Untuk
1: trauma healing anak-anak sekolah teh. Jadi gambar kan mewarnai biasanya kan krayon, spidol, ya. Nah, dia maku pasir warna teh. Itu adalah produk unggulan Garasi Pintar, bahkan untuk Kabupaten Bandung itu sampai 1000 piece. Nah, yang diberdayakan itu adalah orang tua siswa macan ternak. Mama cantik nganter anak di PAUD Garasi Pintar.
0: Jadi mama ternak.
1: Daripada ngagibah, nyata di mungkusan, ngalebelah, kan gitu. Nah, itu kemarin kita kerjasama dan alhamdulillah ada di Yayasan Diferensia. Nah, itu yang membantu kami untuk memasarkan produk itu, bahkan sampai ke luar pulau, yaitu kemarin ke Aceh dan Sumatera.
0: Aduh.
1: Kita dua balikan, kita
0: Alhamdulillahnya tiasa ngabantos. Kang Diro, iya teh kumaha, kenapa sih Anda sampai terbersit menggagas ini Yayasan Garasi Pintar ini?
1: Ya, yang pertama tadi dalam bentuk keprihatinan ya, lihat lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kita kan diamanahi dalam Al-Quran ya, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan generasi setelah kamu itu dalam keadaan lemah. Lemah di sini lemah ilmunya, lemah imannya, lemah adabnya, kan banyak. Daripada saya diajab ku Allah, nyaho tapi jadi lakukan kan gitu.
0: Betul. Nah,
1: makanya mungkin hal ini yang saya dan kader-kader itu lakukan. Bisa kan, kita harus bekali nih anak-anak ini, meskipun kita punten izin operasional kita belum ada, tapi kita bisa merangkul entitas dan komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita bekali anak-anak ini dengan kecakapan abad 21. Kan dulu ada berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Kemudian yang paling penting adalah citizen tadi, karakter dan kewarganegaraan. Nah, yang karakter apa kewarganegaraan ini tong jauh-jauh lah gitu kan, kudu perang, ngelawan iyo, demo dan lain-lain. Cukup memelihara kebersihan dari lingkungan sekitar, tidak buang sampah sembarangan, memilah sampah dari rumah, itu menunjukkan tanggung jawab dia sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, itu ditanamkan. Mudah-mudahan dari hal itu muncullah karakter apa ya, positif gitu. Dia peduli terhadap lingkungan, nggak di sekolah, di rumah pun terbiasa. Dan alhamdulillah ternyata dampaknya luar biasa, bukan hanya di tataran karakter, tapi secara akademik anak-anak kami, ya mohon maaf tadi, kita belajar Montessori dan alat peragana teteh pun ternyata lah itu kan punya sampah.
0: Tapi justru unik bisa,
1: betul, kita bisa berdayakan untuk pemi hoyong nurada rahut, keramik, dan lain-lain. Kita mengut kerikil, pungut sampah sambil jalan di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah anak-anak ya respon dari testimoni dari penyerap lulusan kami, anak-anaknya kok gambarnya bagus, tulisannya juga lumayan, kan tidak tertinggal gitu. Betul. Sekali lagi, meskipun sekolah kami belum punya izin operasional.
0: Tapi mungkin untuk kedepannya legalitasnya mungkin perlu diiniin ya Kang ya, supados lebar soalnya ieu misina saya pisan gitu.
1: Ya, insya Allah teh, mudah-mudahan ya, mohon doa dan dukungan dari semua. Kemarin juga alhamdulillah dari Komisi 1 Ibu Tuti Prima Yanti juga sama mensupport. Ya, sok barangkali mau butuh apa kan gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga dapat bantuan juga dari Yayasan Istiqomah Bandung, support untuk baca tulis Quran, Iqra dan lain-lain. Ini Pak Ketua Yayasannya, Pak Haji Bomang Tanggono dan keluarga support banget untuk baca tulis Qurannya. Ya alhamdulillah apa ya, intensitas komunitas yang kita jalin bisa mensupport kebutuhan dari Operasi Pintar ini. Ya.
0: Iya. Nih, Kang Diro, penasaran. Mungkin awal-awal sebelum menjadi seperti sekarang ini, Yayasan Garasi Pintar ini ada kendalakah atau perjuangannya seperti apakah? Da meureuna nanaon oge henteu langsung diluhur wae pan kedah nanjak heula lalaunan. Mungkin bisa disampaikan perjalanan Garasi Pintar ini, Kang.
1: Ya, alhamdulillah sejak pertama berdiri ya awalnya kan nggak ada tempat ya, kita ada keinginan tapi kita terkendala tempat. Akhirnya udah weh di atas apa, di posyandu, yang posyandunya itu putenteh di luhur walungan kan. Aduh lamun di
0: aktif tegujubar kumaha aja bapak un malalutik pisan gitu, baranda barager teh paninya budak mah gitu.
1: Oh entah gitu nomawi terus weh atuh di rorompok, karasan di rorompok aya lahan jelas batako teh gitu kan, handapna kesinikan gitu. Yeah. Nah, mawi remeh, jargon remeh bagi kita tapi bermakna buat sesama. Tina beralaskan pasir, ya, kita minta tuh ke Yayasan Istiqomah kan, karena pak spanduk-spanduk pengajian bekas apa, pokoknya spanduk-spanduk bekas itu saya ambil dibuat untuk alas belajar mereka. Itu perjuangan awalnya. Puntanya ayah nama ayah jurtek cupan sik teh nyan teh pengawatna teh bujur getek asupan ke sik.
0: Abdi ngahulang heula naon eta? Buta sik.
1: Mun da bari gegetre eta gitu. Dari situ ya kita enggak patah semangat, kita terus berinovasi, kita ajak lingkungan sekitar untuk peduli. Nah, alat belajarnya tadi Montessori dari pohon cemara, kemudian buah pinisnya kita ambil untuk belajar Montessori, ada keyboard bekas, kemudian anak ditusuk-tusuk pakai apa ya, untuk menjejali apa ya, sampah-sampah residu kan, untuk membuat ekobrik juga sama untuk menekan. Ternyata itu secara tidak langsung melatih sensori motorik mereka untuk siap menulis kan, persiapannya dari gerak kasar menjadi gerak halus yang tidak disadari oleh orang tua kan. Harapannya pokoknya budak di les kan bisa listung kan gitu, bisa baca yang itu, tapi nggak mau berproses ya susah juga kan gitu. Nah, kita edukasi orang tuanya sabar. Dan alhamdulillah ya, kepedulian dari warga masyarakat yang paling utama adalah tadi orang tua yang bisa diajak bersinergi dalam hal ini. Mereka ngechat, membuat gapura, pun tanya pariposna dinding, nanti dah jelas taklokan hungkul adukan teh gitu mm-hmm. kan. Tutupan ku banner-banner tilas panduk tigria. Mm-hmm. Nah, tapi untuk mengenalkan tulisan, oh ini huruf A, huruf B, ini gambar motor atau baju dan lain, karena emang banyak dan kita digunakan sebagai media pelajaran. Nah, seperti itulah proses belajar keseharian kami, dan alhamdulillah kemarin juga sampai diajukan oleh Pemkab KBB itu untuk menjadi program unggulan Desa Ciburun teh, karena sekolah PAUD yang notabene apa istilahnya di bawah Posyandu ini programnya menurut mereka bagus dan layak untuk dipublish di media sosial seperti itu teh.
0: Ya, saya juga sependapat dengan mereka-mereka, dengan beliau-beliau itu Kang Diro. Ari Aina udah berapa nih kira-kira anggota nak boh barudakna ataupun yang guru-gurunya yang ikut gabung ataupun orang tuanya juga yang langsung ikut bukan memanage atunya nyapukan ikut gabung we pokoknya kira-kira anggotanya udah sabaraha tah kinten-kinten.
1: Alhamdulillah. Nah, untuk anggota siswa sekarang mm-hmm. alhamdulillah sanaos gratis abi nolak siswa OBT bagi dah mentorna atau napi guruna terbatas mengtiluan tentunya terus mereka rela tidak mendapatkan gaji di saat ekonomi sekarang sedang seperti ini, tapi yakin dah itu mah tabungan akhirat.
0: Ya, berarti orang-orang terpilih eta teh Kang sok saha jaman kiwari anu kersa ngawulang ngajarkeun teu dibayar cek paripaosna nya, berarti itu mereka itu orang-orang terpilih. Mudah-mudahan kasayananna dibalas ku Allah.
1: Itu karena niat baik, dipertemukan dengan orang-orang baik, ya insya Allah kita istiqomah untuk berbuat baik. Dan untuk hari ini kita punya siswa, di amanah siswa itu sekitar 54 siswa.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Itu dari KB kelompok Bramain usia 3 tahun sampai 4 tahun. 5-6 itu yang kelompok A-nya ada 4-5 tahun. Nah, kemudian ada kelas B itu ada di 6 tahun, kurang 7 tahun gitu. Nah, untuk komunitasnya bank sampah ini kita berdayakan orang tua yang saat ini sedang berjalan, ditambah dengan para alumni dal geget atau teh pangintenda. Kita punya kandang macan. Nah, kandang macan itu
0: kela macana macan kumaha macan incuna.
1: Kandang mamah cantik.
0: Oh, mamah cantik teh.
1: Dan daripada ngagibah, ngagosip segala macam. Nah, sambil ngariung nunggu anak, mereka ngali pecangkang kopi yang nanti awalnya kita pakai tadinya spanduk tilas, akhirnya mah biasa gagah. Kemanfaatkan jentik jari anjeuna ngali pecangkang kopi biasa kaki kumurang kalina belajar. Nah, itu kebahagiaan tersendiri dan itu terus rutin berjalan. Gitu. Nah, kemudian yang para alumni juga sama bu atau abing ngiringan, malihan mah punten anaknya teh datul ke, ah enggak mau udah sekolahnya juga mau di garasi pintar padahal terus lulus. Udah pindah bukan sir. Betul. Kita sekolah lagi kena ngaliwat lah ke garasi pintar. Bahkan tuh sono.
0: Iya, sono seneng mungkin ya dengan suasananya. Ini selain menciptakan satu karya seni yang menarik, intinya mah ngurangan sampah dah ibu-ibu mah sok liur kumu jaman ayeuna mah sampah teh mending bingung nu ngangkut nana oge jarang agak-agak waktunya teh agak lila gitu Kang nya. Ya itu mah atuh da lamun caket teh anak kadinya kan deui Kang ieu cangkang kopi Kang ieu kertas yang bisa dimanfaatin yang barudak gitu. Resep jigana teh buang ngiringan meureun teu siaran kadinya sugan.
1: Nah, ya sampai dah kopi sok aya guru SMA 10, Pak Diro abi bade ngintun cangkang nu nah ku abi dicatat di bosen ke SMP Sikoma kamari Pak Diro ieu aya minyak dan minyak itu abi ka ibu-ibu bu upami ibu yang limbah minyak jalanta nah, kita punya program sejati sedekah jalanta garasi teh nah janten si minyak tanah teh minyak goreng jalanta moho minyak goreng dikeum tinu areng sadinten sawenginya. Terus pas ngendap jernih disaring. Tepira kan milarian kimia ya di wilayah Ahmad Yani, terus diolah jantung lilin buat pemifarium listrik di bekalan dia. Sok lupa terkena mesir kawarung, pemi aliran dia aman. Nah, alhamdulillah jantan ibu-ibu dia pamit langsung katawis manfaat. Nah, tadinya cangkang kopi dilipat, kacalikan kumurang kalina diajar. Ayeuna ngumpulkan minyak jalantah na, jalankan lilin. Terus tadi pasir warna kulit telur, anjena nyandak, diolah, dikemas, dijual. Nah, nu paling membuat kami bangga, mengapresiasi mereka tidak dengan penghargaan dapat piala komodi artosnya gimana nya sadi juga kita ya artosan. Nah, dari penjualan sampah-sampah itu termasuk laba dari panak ulor, penjualan panak ulor hampir berapa ribu pis waktu itu. Kita bagikan teh THR pada saat jelang Idul Fitri.
0: Oh, setahun sekalinya.
1: Setahun sekali. Jadi, testimoni ti orang tua teh tidak masuk bayaran, tapi telah kadi beres.
0: Nya, asa jadi uang timu atau itu mah THR. Nya pokoknya mah kenging non. Terisangki-sangki gitu. Nah, inilah mungkin ya satu kenikmatan nana teh etanya.
1: Jadi mereka bisa merasakan sendiri dari jerih payah mereka tiap hari berikhtiar. Nah, mungkin Allah bayarnya pada saat jelang Idul Fitri berupa tadi ya makanan, cemilan anak-anak. Ya, alhamdulillah asaan sadayana gitu. Jadi tangga yayasan, tangga ibu guru dapat dapat gaji mereka sepuh dan ke anak-anak itu mereka pun akan tumbuh rajin untuk terus istiqomah menjaga lingkungan.
0: Gitu. Oke, ini alhamdulillah ya di sekitar Akang memang sudah terlihat marurang kalihna tanapi ibuna pokoknya masyarakatnya sudah mulai terpanggil untuk memperhatikan sampah ini. Namun menurut Kang Diro sendiri bagaimana sih kalau yang di luar sana, apakah generasi muda zaman sekarang ini menurut Akang bagaimana kesadaran terhadap sampah ini?
1: Ya, yang pertama satu kan emang masih kurang ya, emang perlu diedukasi sekarang. Contohlah di sekolah-sekolah itu ada sekolah abiyata dan lain-lain, tapi pengimbasannya ya hanya sebatas di tataran sekolah, belum masuk ke lingkungan-lingkungan. Nah, sekarang dengan hal ini kita coba merubah integrasi kita sendiri, emang bukan sekolah abiyata sebenarnya, tapi kita hanya memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan intinya tadi untuk mendidik anak-anak kami biar peduli dan berbudaya lingkungan, mengajak kepada remaja gitu, ada apa sebenarnya kita bina keluarga balita juga bina keluarga remaja TBKR. Nah, salah satunya untuk memilah sampah tadi, bahkan untuk duta lingkungan di sekolah itu datang ke garasi pintar, kita edukasi bagaimana cara memilah sampah dari sumber rumah tangganya kan gitu. Dan alhamdulillah mereka lihat prosesnya dari hulu ke hilir itu seperti apa, bahkan sampai kembali lagi ke orang tua dalam bentuk tadi ini bolehlah ya pengiboboran teh mah gitu.
0: Mohon iya, nanging panginten pasti ada tantangan meskipun alhamdulillah hasilnya sudah bisa terlihat ya Kang. Menurut Kang Giro sendiri, apa sih tantangan yang terbesarnya ini yang dihadapi oleh para pendidik, orang tua ataupun sahawe eta, bagaimana saat mencoba mendisiplinkan anak untuk memilah sampah secara konsisten itu, ada tantangan enggak?
1: Ya, tantangannya yang pertama tadi ya, keistiqomahan kita untuk memberikan suri toladan, contoh yang baru kan gitu ya. Itu juga harus betul-betul dipraktekkan kepada peserta didik kami. Jadi ibu gurunya upami tuang tetapi naon ulah nyandak sampah, ulah micin sampah di mana wae gitu, termasuk memilah sampah, dan itu pun nempel ke anak-anak kami kan gitu. Itu termasuk nanti di masyarakat dengan bina keluarga balita kita pun ada edukasi tadi ya di kandang macan itu, kandang mama cantik itu, kita bekerja sama dengan zilenial dari Yayasan Diferensia untuk mengedukasi orang tua untuk sadar gizi, kemudian untuk tadi memilah sampah dan lain-lain. Termasuk kemarin kita juga menghadirkan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, untuk menyampaikan ini seperti apa. Puntanya upami ayeuna mah upami teteh lewat Ciburuy pada kaci anjur eta spanduk bahaya polusi udara dan lain-lain ke seueur. Tah itu pointen inilah tantangan tersendiri untuk mengedukasi semua pihak gitu kan. Ya kita mulai dari anak-anak ini, mudah-mudahan semuanya bisa tercerahkan memiliki kebudayaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Ya, mudah-mudahan tantangan ini bisa terlewati dan ayai kang kamurang kali merada gampil ngarah genana tadi teh apa mitos kanu dewasa merada abot katanya kang ya. Ada kang Diro teh karaos sih waktosnya relek pisan. Aya panginten 2 menit ka payun ya. 2 menit ka payun mungkin kang Diro bisa menyampaikan kumaha harapanana ataupun pesan kepada para para pendengar nih Perempat RRI Bandung utamina para orang tua untuk selalu menjaga lingkungannya dan menerapkan budaya disiplin mengedukasi untuk pilah sampah kepada putra putrinya sejak dini. Mangga dihaturanan kang.
1: Ya, kumohon, kano, kaum dangu, pamirsa sadayana, simpulin terhormat. Alhamdulillah, saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu pendengar sekalian. Mari kita sama-sama membekali anak-anak kita untuk memiliki kecakapan abad 21, di mana mereka harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun nilai-nilai moral, integritas, ketahanan mental, etika, dan lain-lain. Karena karakter ini harus wajib dimiliki oleh peserta didik kita untuk membekali mereka dewasa kelak. Tanpa karakter yang baik, tadi buang sampah sembarangan dianggap hal yang biasa, padahal itu menjadi beban untuk daerahnya atau bahkan untuk dirinya sendiri. Dengan memilah sampah, insya Allah secara tidak langsung itu akan memupuk kesadaran sosial. Nah, ini salah satu kecakapan abad 21 berikutnya adalah kewarganegaraan. Gak usah angkat senjata, ikut perang, demo, dan lain-lain. Cukup pilah sampah dari rumah, anak-anak diajarkan, mereka bisa memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian, mereka berpikir kritis, tidak jauh-jauh harus coding, kursus, dan lain-lain. Cukup memilah sampah, mana organik, anorganik, mana yang bisa dijual, kan gitu. Nah, itu pun dari situ anak diajarkan untuk berpikir kritis, mengelompokkan jenis-jenis sampah. Mari dari rumah, kardus, bicirian, tulisan, sehingga anak bisa memilah dan mengelompokkan secara tidak langsung. Itu melatih kemampuan memecahkan masalah, kemudian menganalisis informasi secara logis. Yang berikutnya, jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau emang bisa dibuat kreativitas dari sampah, mangga silakan. Itu yang dilakukan di PAUD Garasi Pintar. Dari sampah kita olah menjadi media-media pembelajaran. Kita punya sejati, sedekah jelantah kulit, sedekah jelantah, kemudian kita juga punya panakulor, pasir warna kulit telur, dan itu bisa bernilai ekonomi. Jadi sampah itu tidak menjijikan, justru sampah akan menjanjikan. Nah, kemudian jalin kolaborasi. Kadang orang tua kemudian punya tugas anak, sama ke orang tua, nggak ada kolaborasi antara orang tua, anak, kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sampah tadi bangun kolaborasi yang baik atau bahkan komunikasi anak, sampah deh bikin ini kayak gimana atau mang bikin ini kayak gimana. Nah, itu bisa terjalinlah komunikasi hangat antar anggota keluarga. Itu sih teh harapannya, mudah-mudahan sedikit pengalaman dari kami bisa mencerahkan kaum dan sadayana.
0: Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun wangkungan anak Kang Diro. Ayeuna mundal pisan. Mohon mudah-mudahan nona mina teh Yayasan Garasi Pintarna langkung nanjeur niatna anu sakitu mulyana oge dipaparin kalancaran sareng kaberkahan. Insyaallah lah abdi ge janten muncakat mah hoyong ameng nanging da mohon tebi de doana we nya kalau Kang Diro sapara kanca. Hatur nuhun Kang Diro, sehat terus, salam baktos kasadayana di Yayasan Garasi Pintar. Assalamualaikum Kang Diro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Rampes. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan bersama Kang Muhammad Sudiro Sidik SPD. Beliau adalah dari Yayasan Garasi Pintar Padalarang. Terkait topik kita yaitu tentang pentingnya edukasi pilak sampah sejak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit dalam acara Sampurasun Pasundan. Cagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gadis, Mi Banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, Mi Banda Semenanjung Leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga, karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartosna damang?
2: Halo, alhamdulillah teh Nia.
1: Kang punten lada caketan mainna. Ah gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah teh Nia,
1: sehat. Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenanya karena pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina panganter. Kedua ngobrolna capur we Kang.
2: Siap,
1: Panganter setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju
1: ya, setuju ya Kang. Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh, boleh.
1: Silakan pendengar yang akan bergabung, anu bade ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 72-7-0-4-3. Oke, ngalangkungan WhatsApp kali SMS di 082-1-8-5-6-3-5-4. Mangga diantos pang dedelna, mumpung ayah Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya kan?
2: Bajidoris.
1: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya, ya langsung ya.
2: Ya, teh Nia nuhun. Salam baktos manten kasada pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah gitu.
1: Simpatisan ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu bukan simpatisan salah satu grup bajidoran, bukan. Tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang, ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini, berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan, yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang, kok bisa ya, bisa gitu Akang, ya udahlah kita mau bikin komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti ada latar belakangnya, kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya, kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Teh Ida ya.
2: Teh Ida.
1: Teh Ida Jipo ya.
2: Teh Ida Jipo betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroget lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joget atau ngibing teh, oh ternyata ada aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang nu disebut tertentu terus gaduh lagu. Kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu. Gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat tetenya. Terus disebat ke MC teh. Dujung Sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitu pun mereka ketika kita memang sering ngabajidor ya, seperti Sim Kuring kan aya lagu Alim Bobogohan deui ibaratna kitu nya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajang Sumping Kang Empe bajidoris Bandung Alim Bobogohan deui, mau tidak mau teh gitu. Minimalna sap goong dua goong mah mencukela. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroget dage bajidoran makan teh yang diluhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung. Atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan. Kalau
1: udah aturan kita mutlak semua. Ya.
2: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh berbeja lah, kasih tau lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak saat ini ya.
2: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada ruang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan disebut kekendangan ya. Terus? Nah, orang mah ada dikait-kaitkeun, da urang mah cirina kekendangan. Jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: gitu.
1: Oke. Okay. Tadi didugikeun ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor.
2: Betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat betul. Sejauh ini alhamdulillah teh karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kan ya. Bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi aya bajidoran ibaratnya Subang, Karawang, bade ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti anu hara-haraeun ya apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ka mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran, Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu. Oh, ya okay. Gitu. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulam bajidoris teu aya nu sumping, alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu teh aya sih gitu. Bahkan orang nyawerpan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya iya dong.
1: Oh iya iya gitu. Jadi di mana aya acara misal teh bajidoran pasti ada komunikasi menyampaikan ke bajidoris.
2: Selalu ada gitu. Alhamdulillah.
1: Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus enggak, Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Rumah bersama ya, karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
1: Oh gitu.
2: Ya kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, bari poso bari udut bareng.
1: Ada gitunya. Program kan?
2: Nah, secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayu ngilu bajidoran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheureuykeun ku barudak teh mah kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: ngebajidor heula ka Karawang ka Subang. Jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggo Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang?
1: Beda.
2: Sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi. Karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Tiarap itu rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya.
1: Nah,
2: jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
1: Nah karena, itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja?
2: Poin-poinnya
1: ini komunitas bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu sok kadang kaya teh berpikir nanti pemihong bajidoran kedah ka komunitas saur saha ada komunitas mah sanes calo gitu.
1: Oh, iya.
2: Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi, sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya, oh tong nangap bajidoran sok ribut. Nah itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Z itu gak ada gitu ya, generasinya itu gak ada, mereka paham. Oh ternyata betul. Dari urang mah belakangan iya ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme kembang gadung oge atos dijarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman enggak ada pencugan gitu. Nah, ini kan bagi kami oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka tidak. Tapi mari dabongana urangnya karena pertunjukan bajidoran ieu. Karena bajidoran ieu hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang. Juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jarogen nate ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik, berdesas-desus. Aduh yeuh jogedna abdes teh sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng. Alhamdulillah dugi ka tuntas goong turun. Tayeuna jogede ka panggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen ya.
2: Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
2: juga
1: penjagaan berarti bisa disebut kita ya.
2: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak barikado gitu, enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. aduh anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha tapi urang dihanap Jepang artos kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh teu nama gabung aja urang gitulah edukasinya kurang lebih
1: biasa. Salami ayah komunitas Bajidoris, penerimaan atau diterima seperti apa Kang sama apa namanya kelompok ya?
2: Ya,
1: kelompok Bajidor atau apa grup ya?
2: Grup.
1: Nah, itu gimana dengan keberadaan Bajidoris? Kan dulu mah enggak ada.
2: Iya, betul. Kalau menurut versi kami ya, sejauh ini karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan. Alhamdulillah 99,99% pro ya, tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Bisa ada. Dan tentu ayah kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Bajidoran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Bajidoran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya. Secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB.
1: Tantah.
2: Komunitas Bajidoris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojanya bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Bajidoris loyalis lah gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya. Seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB itu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB Kabupaten Aina mah, oh Bajidoris, Bajidoris gitu. Nah gitulah dan patali batin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Itu. Berarti yang Bajidoris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau napinya numi karesep karena seni Bajidoran.
2: Kirang langkung sepertos gitu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia. Yuk gabung jadi anggota komunitas Bajidoris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat, pecinta Bajidoran dan tapi beliau adalah pengkritik Bajidoris.
1: Oke.
2: Salah sawiosna, beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Bajidoris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Bajidoris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mangga kalau memang mau digeuing, sok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Bajidoris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Bajidoris wajib kalau mau Bajidoran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah, ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah, anu cager wae, lamun naik ke panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tengerti Bajidoran. Nah gabung ada gitu. Jadi intinya mah, siapa Bajidoris? Mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Bajidoris? Mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Itu teh kira aku.
1: Baik. Tadi Kang Empe ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesna sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Aya respon ini, respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain ulun hajat gitu kan, selain pecinta atau apa penikmat Bajidor gitu, gimana Kang? Soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Bajidoran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
2: pertunjukan
1: gitu Kang.
2: Ya kalau poinnya yang mana nih teh, yang
1: respon
2: ya dulu. Kalau respon dari Bajidoran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan Bajidoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Bajidoran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Bajidoran ditanggap oleh masyarakat, bukan hanya di Nuhajat saja.
1: Nah itu.
2: Baik di event gitu kan, termasuk skala pemerintahan. Betul-betul bisa dimaknai ya Bajidorannya ya Bajidoran yang benar. Ya salah satunya tadi dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroge sadaya cik pasihan pencuganana gitu. Anu mencuk teh ya Bajidor. Teras ulah hilap panginten dina Bajidoran aya disebat jaban nyawerna. Datu panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban, nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina Bajidoran kan nyawerkeun teh sanes diawur-awur artos teh. Tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung, uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai

0: Ya walaupunnya satu dua kali sok kadang aya mereka lepasan gitunya. Yeah. Nah itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringnya nanggap pajedoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ya pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ke Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong pajedoran, hoyong pajedoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima pajedoran untuk hari ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya hanya 1-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah
0: ya. Biarlah berlaku. Wajar deh.
1: Nyalar. Wajar. Boleh berbeda pendapat.
0: Boleh, boleh sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana
0: sudut
1: ya?
0: Pandang, betul.
1: Nah, itu pasti ada yang beda gitu
0: iya,
1: ya, Kang ya. Baik. Kang, ini juga ada yang masuk nih ya.
0: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya? Keanggotaan Bajidoris. Wih, ada syaratnya enggak sih?
0: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ke base camp teras upami tajan kantos bajidoran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu.
0: Hayu urang nyobian heula umroh ka
1: dari Karawang. Semua kalangan usia ya, Kang ya?
0: Ka semua kalangan usia, kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwa,
0: riwa.
1: Terus manulawa.
0: Terus teh gitu.
1: Jadi bebas nih pendengar. Jadi untuk Anda yang memang penasaran ya. Penasaran jadi apalagi bertanya-tanya kumaha bajidoran, bajidori seperti apa komunitasnya. Mungkin kata Kang Pai tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
0: Iya, betul.
1: Ke Kang Pai. Jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada?
0: Distriknya teh. Yang sekarang aktif tinggal 13. Kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerennya Mas yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat deh gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh ya kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
0: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayah orang Pangalengan, ayah orang Dago, tapi caketnya kak orang Cipondoh ibaratnya. Nggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan, oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan, kedahsa Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distriknya kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
1: Berkomunikasi, menginformasikan.
0: Menginformasikan
1: juga, ya.
0: Gitu. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media enggak, khusus nggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas bajidoris?
0: Ya.
1: Perlu nggak peranan media?
0: Peran media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakang ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nami aslinya Ferdi Oge Sami, tapi tengarang gak sambo. Nah, beliau lah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe, jadi ada admin ya.
0: Ada admin yang diupdating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di pencugan di mana-mana ya, juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di bajidorisnya hayu gitu.
1: Okay.
0: Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
0: Eta
1: we. Wantun umroh.
0: Mohon wantun umroh hayu gitu. Pamit wantun pikir-pikir dulu. Bergabung hayu tapi belum kami apa namanya? Sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
0: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu Dangu. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
0: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi bajidori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
0: Wow. Ya. Wow. Tajam nih.
1: Bentar, kurang namina. Oh, Ibu Lilis Katapang.
0: Oh, orang Katapang, Ibu Lilis Lambaktas. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini kita memang kami berbicara payung hukumnya dari negara hukum ya teh.
1: Meras.
0: Kita memiliki akta notaris. secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya?

0: kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah panginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
0: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Betul. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada bajidoris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul.
1: Tidak ada mau proposal.
0: Tidak ada mau proposal teh. Margi pertanggal walaranya abot.
1: Yang penting keberadaan komunitas bajidoris diketahui.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Nah gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pei.
0: Siap Teh.
1: Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
0: Betul.
1: Digolongkan seperti
0: fungsinya
1: itu ya.
0: Betul.
1: Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin enggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya.
0: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
1: Oh.
0: Itu okay. Jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang bajidoran. Bukan bajidorisnya.
1: Bajidorannya.
0: Kalau bajidorannya itu banyak sekali Teh. Bahkan kan Kapungkur ge jugalah Papi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
1: Betul.
0: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mau gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita. Ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikannya, mari kusaha atuh gitu lah.
1: Terus saya tepisan. Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
0: Siap Teh Nia, untuk kamu pendengar oge sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Propat RRI Bandung, bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
1: Wis keren. Kang Pei hatur nuhun.
0: Sami-sami teh.
1: Bajidoris oge mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
0: Amin.
1: Ada, ya. Amin. Hatur nuhun. Baik, sehat terus. Ini Kang Pei ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pei mah betah. Mudah-mudahan ketiasa sumping deui ka RRI.
0: Amin insyaallah.
1: Baik, nuhun pisan, salam baktos ka rekan-rekan komunitas bajidoris. Tetap semangat Kang.
0: Amin.
1: Baik. Baik Kang Pei. Ngur pina eta atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhiri sampai di sini sajian Kacida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah

Parit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Dibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di lobanu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit, wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun, nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wilujeng siang, kau mendengar di mana wae ayana, masih kena diserangan di Propati RRI Bandung, AM 540 kHz, Radio Republik Indonesia Bandung di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Dina siang ieu dinten Senin ya, ping 20 Juli 2026 sim kuring nyerangan dina acara gelar kawih pasundan edisi lagu-lagu pop Sunda. Tak pami biasa nama disarangan ku Teh Nia. Sim kuring pun anu mugia ngulem kanggo ka kaum dangu anu bade ngiring ngadedeul ngarojong sok mangga bade ngiring ka kawihan sok mohon misana teh upami bade ngiring lagu insyaallah upami engke aya di komputerna karaokena baris urang puterkeun sapertos kitu nya. Ini mah orang bebas we, orang sodorkeun bade lagu naon wae nu penting pop Sunda anu aya karaoke namun teu aya mah moal ya mohon kaum dangu sok sabari ngantos tiasa dirugikeun teleponna di 7218075 oke tiasa ngelangkungan WhatsApp ya telepon WhatsApp na di 08 200 1540 disarengan di Propati RRI Bandung di acara gelar kawih pasunda.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Manon Hideung Komdangu menghantarkan kita pada pukul 10 lebih 38 menit, masih ditemani oleh kami di acara Gelar Kawih Pasundan. Mangga kaum dangun bade ngiring adede masih kene diantos penelponna tiasa didugikeun ngalangkungan 7218075 oge tiasa ngalangkungan WhatsAppna di 08112001540. Aduh bade nyungkeun request teh sawios mangga atanapi anu bede silaturahim mangga anu bade ngariring ta eta anu disuhungkeun mangga pisan sok ya. Kaum dangu, orang sebari ngantos anu bari ngiring rumojong, orang sekedik-sekedik, orang selang-seling maksudnya, orang dugikan informasi, oke. Tah, iya mati Tasikmalaya, aya naon cenah. Menyusul kejadian kebakaran lahan yang terjadi di kota Tasikmalaya pada hari Sabtu kemarin, 18 Juli 2026, dua hari yang lalu mungkin ya, warga kota Tasikmalaya dihimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan. Himbauan ini bahkan disampaikan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Kang Diki Chandra, pada hari Minggu kemarin, 19 Juli 2026. Dengan peristiwa kebakaran yang terjadi, Diki meminta kepada para warga untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat ini pada saat musim kemarau. Sementara di tengah ancaman kebakaran yang rawan terjadi saat kemarau, Kota Tasikmalaya juga dihadapkan dengan keterbatasan armada damkarnya. Kondisi ini juga menjadikan perhatian dalam penanganan bencana kebakaran agar dapat ditangani dengan cepat. Menanggapi permasalahan ini, Diki telah melakukan koordinasi lintas sektor. Tujuannya yaitu untuk mengajukan bantuan armada melalui CSR. Ya mudah-mudahan kaum dangu kita jaga lingkungan kita, apalagi di masa atau di musim kemarau ini ya. Sanes ukur di Tasikmalaya kanggo urang oge di mana wae ayana kedah hati-hati. Ulah dugika ngabakar sampah sembarangan, komo teu diantosan akhirna tiasa merebak anu ngabalukarkeun kehuruan sing ditebihkeunnya. Komdangu urang lajengkeun deui lagu-lagu pop Sunda ti Propat RRI Bandung dina acara Gelar Kawih Pasundan siang ieu.
1: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kom dangu, tekaraos dengeti tabu 10 langkung 54 menit. Rupina acara gelar kawibasun dan sakedap di kedah lekasan. Atur punten anu biasa mancong langkungan TikTok na Propater RRI Bandung tetiasa lumangsung dina siang ieunya. Insyaallah panginten duka tah mingguan payun, mudah-mudahan tiasa lumangsung. Hatur nuhun. Tawalai Satya Satu nyarengan di AM 540 kHz di Propater RRI Bandung. Hayar Renda Cinta baris katurkeun komdang uti suantana Billy Eden.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Perompat RRI Bandung AM 540 kHz. Pada siang hari ini menemani Anda dalam Teras UMKM. Iya, ditemani oleh saya Anu Mugia, dan juga di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Teh Wilud Astri Handayani. Assalamualaikum, selamat siang Teh Wilud.
2: Waalaikumsalam.
1: Deketin Teh mikrofonnya Teh. Okay. Orang taikeun sakadik ya. Teh Wilud Astri Handayani benarnya Teh.
2: Iya, benar.
1: Ciwaru Ecofriend. Nih, kaum dangu, kita akan ngobrol ngawangkong terkait tentang pesona kain Ecofriend. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang masih belum tahu atau samar-samar apa sih Ecofriend itu sebagai apa, nanti kita ngobrol sama Teh Wilud ya. Anda juga bisa mendengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming RRI, rri.go.id, bisa melalui aplikasi RRI Digital, dan satu lagi Anda bisa mendengarkan atau menyimak kami, obrolan kami di live TikTok Proopat RRI Bandung. Nah, makanya kami sana bade ngobrol, bade nanya-nanya terkait tentang Ecofriend ini sama Teh Wilud. Mangga, Teh Wilud, sebelum kita ngobrol tentang topik kita, pesona kain Ecofriend, kami persilahkan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan atau kaum dangu. Siapa sih Teh Wilud? Teh siapa atuh cina gitu? Sok mangga, kami persilahkan.
2: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Buat RRI, terima kasih. Saya Wilud Asti Handayani, owner dari Ciwaru Ecofriend. Saya bergerak di ini, bukan batik ya, Ecofriend itu seni menata daun. Seni menata daun di atas kain. Dimana daun-daun yang kita pakai ya daun-daun di sekitar yang ada gitu, yang ada di sekitar, terus pewarna juga yang ada di sekitar, kebanyakan kayak gitu. Jadi semuanya alami. Ya, alami gitu.
1: Iya.
2: Minim sekali untuk zat kimia, minim sekali.
1: Aman.
2: Aman. Ya, untuk yang punya kulit sensitif.
1: Nah, begitu kaum dangu. Sok kalau misalnya pengen tanya, pengen ngobrol sama Teh Wilud, mangga bisa juga melalui telepon kami, boleh di 721 7218075, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di chat ya di 0811200150. Teteh, berbicara tentang tadi udah mengulas sedikit, ada daun-daun, ada pewarna-pewarna. Emang namanya Teh, pesona dari Ecofriend ini selain ya tadi yang disebutkan Teteh, apakah ini kain bermotif ini bisa dicetak secara pabrik digital atau harus dengan manual?
2: Manual, semua serba manual. Karena beda, memang bukan cetak ya, bukan ini, bukan pabrikan. Jadi semua dikerjakan manual. By hand, jadi handmade semua.
1: Iya. Coba Teteh bisa dibayangkan, diilustrasikan secara lisan Teteh ya. Biar kegambar ini para kaum dangu Teh. Nya jana tadi Teh kedengaran Teteh Wilu Teh ada daun, ada pewarna, emang digimanain? Nah, Teh, bisa digambarkan ya?
2: Oke. Mulai dari ini ya, dari tahap pertama scoring ya, Jadi kita, misalnya kita baru beli kain ya,
1: kebetulan polos, kainnya polos.
2: Kain polos, tapi kita harus kainnya kain yang serat alami. Jadi nggak boleh ada yang ngandung polyester sedikit pun. Jadi betul-betul harus alami, serat alami.
1: Kayak, andai kan ada polyester, ada plastik-plastik atau dan lain sebagainya, kena jadi gimana?
2: Susah. Jadi cetakan motif daunnya itu nggak timbul. Jadi memang harus benar-benar serat alami, kayak katun, gitu kan, rayon twill, begitu, bamber, gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita mulai dari scoring dulu. Jadi misal dari pabrik, kita beli dari pabrik gitu ya, itu kita cuci dulu, cuci biasa, gitu kan. Untuk menghilangkan zat-zat kimia yang dari pabrik. Habis itu baru kita lakukan lagi mordanting.
1: Apa itu?
2: Mordanting itu kita treatment kainnya. Jadi bisa pakai tawas, kayak gitu. Pakai tunjung, begitu.
1: Tunjung apa itu tunjung?
2: Tunjung tuh apa ya, bahasa ininya tuh iron. Ada dia berwarna untuk di ecoprint ada warna hijau, ada bentuk kristal juga ada. Mudah kok, mudah untuk didapatkan, mudah itu.
1: Iya.
2: Di toko-toko ini ada.
1: Oke, terus selanjutnya?
2: Terus abis di mordanting, nah ini juga ecoprint, amunnya cuaca ya. Cuaca berperan
1: juga.
2: Ya, berperan penting.
1: Kalau panas cepat kering.
2: Cepat untuk yang proses scoring sama mordanting memang kita perlu ini ya, cuaca yang bagus.
1: Terus kalau musim hujan gimana nih?
2: Ya, agak ini ya kalau musim hujan ya kita kendalanya di situ ya cuaca. Gitu kalau musim hujan nah mungkin prosesnya agak lama jadi lebih lama. Untuk satu kain aja kita untuk bisa berapa hari ya? Bisa berapa hari? Karena ya itu prosesnya scoring, cuci jemur kering, habis itu mordanting juga gitu kan, jemur kering.
1: Oh,
2: gitu.
1: Ternyata itu singkatan ya.
2: Bukan nah, ininya gitu kan. Jadi setelah dimordanting nah itu baru kita bisa mulai untuk menata daun gitu. Nah, daun-daunnya pun harus yang segar.
1: Oh, segar. Kalau yang kering enggak bisa.
2: Enggak bisa karena dia enggak mengeluarkan ini lagi kalau yang kering. Jadi taninnya itu ya kita pakai taninnya ya. Jadi daun-daunnya mengandung tanin.
1: Kayaknya agak-agak sulit juga nih.
2: Ya, agak PR
1: langkahnya ya. Ini Teh Wilu kenapa sih awalnya latar belakangnya kenapa memilih kain ecoprint ini sebagai bukan dunia tuh ya, sesuatu yang ditekuni sama Teh Wilu?
2: Menarik ya ecoprint ini. Jadi saya awal mulanya itu dari ikut pelatihan dari program pengabdian kepada masyarakat yang diadakan Polban, Politeknik Bandung.
1: Nah, awalnya saya, itu seperti ya, itu.
2: Saya ikut pelatihan itu kan. Jadi diadakannya di Ciwaru, di Arjasari. Itu kenapa namanya jadi Ciwaru?
1: Ciwaru.
2: Ya, jadi memang sebenernya ide awalnya di sana gitu kan. Saya jadi ikut itu ya tertarik gitu ya dari alam, semuanya serba alam gitu. Terus untuk limbahnya juga ini ya, digituin kita minim ya, digituin karena limbahnya otomatis kayak daun-daun yang setelah kita pakai setelah dikukus itu kan, itu bisa kembali lagi ke alam gitu. Mau kita jemur nanti bisa jadi pupuk kompos, ya begitu. Jadi kita kembalikan lagi ke alam. Jadi tertariknya di situ sih. Jadi kayak apa sustainable ini ya, digituin.
1: Berarti kalau ecoprint seperti ini mah tidak ada khusus bakat khusus yang harus dimiliki?
2: Enggak, itu kreativitas, banyak kan kreativitas sama ketekunan kita aja, trial and error kayak gitu kan untuk ini.
1: Bukan kayak pelukis gitu.
2: Enggak diperlukan bakat
1: yang penting,
2: ini.
1: Yang penting kita keinginan, mungkin terus kreativitasnya dicoba, coba gini gitu
2: enggak.
1: Terus kita tekun mungkin ya Teh ya. Nah, berbicara tentang ketekunan dan usaha kita itu tidak terlepas dari yang namanya something budget mungkin ya Teh ya. Ini kira-kira menurut Teteh awal Teteh terjun ke kain ecoprint ini menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan selain budget?
2: Selain budget, tenaga ya.
1: Niat.
2: Iya, mood ya paling bagus.
1: Harus
2: dijaga.
1: Okay.
2: Karena mengerjakannya harus telaten teliti ya.
1: Oke, akhirnya ini ke budget. Kedasa baraha harus berapa yang disiapin untuk satu lembar kain aja ya?
2: Satu lembar kain kita biasa bikin 2 meter ya,
1: begituin 2 meter ke 1 meter atau 2 meter ke 2 meter?
2: Satu setengah lebar, panjang 2 meter gitu kan. Kayak gitu itu satu kain katun, untuk katun tuh sekitar berapa ya, semeter antara 35-45 begitu.
1: Tapi yang mahalnya mungkin tenaga sama pikirannya. Seperti itu.
2: Kalau harga ininya sih enggak seberapa. Pewarna juga kan enggak seberapa juga karena kita ngambilnya kan dari kayak daun ketapang itu bisa jadikan pewarna.
1: Teteh, gitu. Memang ini apa kain ini diperuntukkan untuk apa Teh? Hiasan kah?
2: Bisa macam-macam sih ecoprint. Selain untuk kain, jadi bisa jadi baju
1: juga.
2: Gitu, jadi tote bag, jadi topi, macam-macam, jadi pouch gitu.
1: Selama ini Teh Wilu sendiri karyanya dibuat karya apa?
2: Ya, ada tote bag, gitu, ada pouch, ada kalau baju kita masih belum ini ya, jadi utamanya ke kain sama ini selendang, kayak pasmina gitu.
1: Apakah selama ini Teteh tahun apa? 2017.
2: Berapa? Itu ininya. Kalau kalau untuk usaha, bukan, untuk usaha ini saya baru. Baru. Jadi kemarin yang kegiatan itunya di 2025. Gitu.
1: Kegiatan ini
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi saya baru banget ini.
1: Di saat Teteh melangkah nih, mungkin ada apa ya namanya, perjuangan, meskipun lah kesebutnya taruhlah baru. Ada yang mengatakan setahun itu bentar, ada juga yang mengatakan setahun itu ya sudah cukup ya. Beda-beda tergantung pola pikir masing-masing mungkin ya Teh ya. Nah, apa perjalanan Teteh ini ada rintangan-rintangan kah?
2: Banyak.
1: Mungkin di antaranya.
2: Di antaranya selain cuaca ya rintangannya. Mood terus. Apalagi ya? Oh ini. Biaya juga ya gitu sih, karena baru ini ya gitu. Mau untuk pengembangan-pengembangan butuh ini lagi ya gitu, butuh biaya lagi gitu. Rintangannya paling
1: oke, Teteh Opami gini, kalau misalnya kita mempergunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, daun-daun yang ada di sekitar kita, tapi ada kalanya kita juga kan pengen, aduh kayaknya yang di sana saya ini gitu. Apakah Teteh sengaja misalnya ngambil atau mencari pohon daun yang kita maksud, atau hanya ada di sekitar kita aja?
2: Saya juga keliling, keliling. Cari daunnya keliling.
1: Kemana aja yang jauh?
2: Kemana aja? Ke Dago gitu. Ke Polban sendiri ya. Kebetulan di Polban ada digituin juga tanamannya. Kadang itu, kadang entah berapa minggu sekali ada juga bikin ini di Arjasari. Nah, di sana.
1: Jadi harus rajin jalan-jalan atau
2: ya? Keliling. Jadi makanya sekarang setiap jalan saya lihatnya daun. Lihatnya daun. Jadi di daerah mana-mana yang ada daun ini gitu. Daun-daun yang bisa saya pakai untuk ekoprint. Gitu.
1: Kalau daun, apa yang tadi Teh ininya Teh? Syaratnya Teh harus yang
2: daun segar.
1: Kalau misalnya kayak tebu gitu, panjang bisa enggak itu?
2: Tebu enggak kayaknya. Kalau tebu kan kita sistemnya pakai teknik steam ya, dikukus itu digulung kainnya. Jadi memang harus daun-daun yang ditata gitu di atas kain.
1: Kan tebu juga ada daunnya Teh, panjang Teh.
2: Iya
1: tapi belum dicobain ya.
2: Daunnya kurang ini ya, enggak ada tanin yang enggak ada zat ininya.
1: Nah itu yang tadi itu tanin itu, jadi mungkin agak selektif juga ya daun-daunnya, tidak sembarang
2: jadi daun yang enggak diproses. semua juga cuma paling ada yang kita gunakan, kalau misalnya yang nggak ada taninnya kita gunakan pakai pewarna, jadi kainnya dikasih warna gitu. Jadi paling dia ada kayak siluetnya gitu, siluet daun kayak gitu. Jadi menghasilkan yang begitu aja. Kalau yang ada taninnya dia ada warnanya.
1: Daun gitu. Sesuai warna. Daun itu ayo coba Teteh
2: ada contohnya.
1: Ih bagus oke. Ih kaum dangu bener asli, aku lihat di depan mata aku ya
2: kayak ini ya bayang. Ini pakai pewarna apa coba tebak kalian?
1: Itu
2: nah kenal nggak ini atau motif daunnya?
1: Daun naonnya atau
2: ini daun teh-tehan yang biasa dipakai pagar.
1: Oh ya ya, itu yang kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Terus
2: pewarnanya ini dari daun kopi.
1: Daun kopi.
2: Di Arjasari banyak kan kopi. Nah, jadi daunnya.
1: Oh, jadi pertama-tama mungkin dasarnya dulu ya Teh ya.
2: Iya.
1: Kain itu pakai daun kopi.
2: Daun kopinya jadi untuk kalau untuk pewarna dipisah ya, dipisah dulu. Jadi ini ada apa? Jadi pakai dua kain. Jadi ini kain utamanya, baru untuk yang kain blanket, kita nyebutnya kain blanket ya itu. Nah, itu kain blanket itu yang direndam dengan pewarna itu, gitu kan, daun kopi itu. Baru nanti ditumpuk di atasnya gitu. Jadi ada warna. Ini kan tadinya basic putih. Kainnya putih gitu kan. Baru kita tata daun.
1: Aina kebayang enggak kaum dangu coba bayangkan.

0: emang jalan-jalan baik lebih oke okay, biarin agak jauh juga ya.
1: Kita juga ada di sana tempat gitu kan untuk poin.
0: Ini apakah kalau misalnya ingin belajar nih Teh, apakah ada kriteria atau syarat-syarat khusus untuk bisa mengikuti program kelas ini?
1: Syarat khusus kayaknya nggak ada ya, syarat khusus paling biaya ini aja digituin kan, di pendaftaran untuk ini.
0: Bahan-bahan disiapin.
1: Ya, kami sediakan semuanya. Jadi bahkan kalau anu bisa dibawa pulang.
0: Oh, nah,
1: ya, hasil karya bisa dibawa pulang.
0: Atau merenan untung anu diajar teh gitu ya. Udah dapat ilmunya, dapat produknya juga. Ya mungkin kaum dangu sok tah ya. Kalau saya bisa gambarkan ini apa motifnya itu alami sekali, tidak seperti karena ini buat tantangan tidak ya. Seperti kayak yang apa ya, kayak batik-batik yang plok-plok-plok semua tip ini gitu ya, kalau bisa digambarkan kaum dangu. Jadi kalau Anda ingin mengekspresikan hati Anda, tangan Anda, ini bisa melalui Ecofreen ini. Kalau Anda berminat, kemana Teteh sekali lagi?
1: Kalau berminat ngikutin kelas, silahkan ini ke Jalan Lingga Wastu, itu ada galerinya ya. Masih di rumah sih, gitu kan, anu rumahan.
0: Gak apa-apa.
1: Lingga Wastu nomor 287A. Atau mau lihat-lihat dulu di ininya, di
0: IG-nya ada.
1: Ya, IG. Ada. Ciwaru Ecofreen.
0: Ciwaru Ecofreen. Ya. Mudah-mudahan ya, sok mangga buat Anda yang berminat, tinggal di kepoin aja. Teteh, berbicara tentang Ecofreen, kita lanjutkan nanti ya setelah yang berikut ini. Kamu bilang tekengin kamu mana? Gak boleh kemana-mana, tetap di Propat RRI Bandung di teras UMKM.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Komdamu mangga, kita lanjutkan kembali obrolan kita, wangkungan kita dalam teras UMKM di Perempat RRI Bandung bersama Teh Wilud Astri Handayani terkait tentang pesona kain ecoprint. Tadi udah ya, yang berminat ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana sih proses bikin kain ecoprint ini, ya tinggal dikepoin aja IG-nya. Kalau misalnya tadi nomor alamatnya apa tidak bisa Anda serap informasinya, kan tuh dikepoinnya tehnya di di IG Ciwaru Ecoprint. Nah, ini orang Uhidi Teh Wilud. Teteh, kalau misalnya melihat kain-kain yang Teteh hasilkan produksi ini, kaum dangu ini memang unik-unik sekali. Saya lihatnya itu dari daun curi teteh mah daun entehnya tehnya. Kalau kita mah pagar, geningan pagar anu sok dibentuk gitu. Kabayang teu kaum dangu suka dibentuk kayak apa ya, yang ada bentuk binatang bisa juga, atau misalnya pagar aja rata bisa. Nah, ini dibikin sama Teh Wilud itu menjadi satu karya seni yang indah dalam bahan dasarnya kain gitu. Oke, weh, pami penasaran kan tuh tinggalian weh, taroskeun ka Mbah Google anu sakumaha ecoprint teh. Nah, Teh Wilud, kalau misalnya prosesnya kan tadi apa, bukan merebus aku mah bilangnya. Dikukus. Dikukus teh 2 jam steam ya. Nah, aku mah enggak bisalah kalau bahasa yang itu namanya yang ininya aja. Dikukus 2 jam. Ini kira-kira kalau dalam sehari itu teteh bisa memproduksi berapa kain teh?
3: Beda ukuran beda ini. Kalau misalnya kayak ukuran selendang yang kecil ini, hari saya bisa 5. Untuk yang 2 meter, paling 3.
2: Oke. Itu apakah kukusannya itu ada alat khusus atau bisa mempergunakan taruhlah ibu-ibu mageningan sok di rumah we, ada yang langsung yang gede misalnya.
3: Saya di rumah kebetulan masih pakai yang ini, pakai yang apa langsung.
2: Ah, oh, langsung teanya gede-gede.
3: Yang 40 berapa itu ya? Sekitar segituan. Mm-mm. Jadi digulungnya kita pakai ini aja, ngakalinya pakai selang.
2: Selang?
3: Iya.
2: Selangnya gede berarti ya?
3: Enggak, pokoknya melebihin dari
2: cukup aja. Yang penting kainnya yang udah dilepet bisa dimasukin ke selang, baru kita kok gitu.
3: Jadi apa, ngegulungnya itu jadi selangnya
2: ditaruh
3: di atas.
2: Ah. Iya, salah aku. Kirain digulung dulu baru iya.
3: Kain ditata daun. Dilapisin plastik dulu, baru digulung sama
2: selangnya gitu. Kebayang tuh pipa juga mungkin bisa ya.
3: Pipa kan otomatis nggak bisa ditekuk ya kalau
2: misalnya. Mohon. Yang elastis ya.
3: Yang ada kita khusus ya, kukusan yang itu di Ciwaru satu berapa ya panjang 1,7 gitu ya. Yang panjang, nah itu baru kita pakai pipa. Kayak memang lebar-lebar.
2: Pipa itu jadi kukusan khusus. Iya. Sejauh ini teh, produk-produk dari Teh Wilud ini udah kemana aja nih teh?
3: Masih di sekitaran Bandung ya. Kemarin ada ini sih, ada teman yang dari Balikpapan ya.
2: Ya, pas lihat produknya seneng gitu.
3: Jadi teman ada yang tertarik, jadi saya kirim ke Balikpapan.
2: Teteh sejauh ini kan teteh masuk ke anggota UMKM ya. Apa sih yang teteh rasakan dengan bergabungnya teteh ke UMKM ini? Apakah ada sesuatu yang berbeda mungkin?
3: Di UMKM jadi apa ya, banyak diberikan pelatihan, banyak ikut pelatihan.
2: Banyak juga teh yang mereka-mereka yang sama dengan teteh seneng terjun ke ecoprint ini banyak.
3: Belum ya.
2: Justru kalau mengambil kesempatan yang belum terlalu banyak teteh terjun ke sana gitu.
3: Iya, kalau kalau saya lihat di sini banyak kan kuliner ya. F&B ya. Kalau untuk yang eco green ada tapi belum banyak.
2: Jadi salah satunya itu. Oke. Ya. Terus pemasarannya Teteh apakah dari bagaimana, ada online kah atau offline kah?
3: Online kita itu IG ya. WhatsApp. Sementara itu.
2: Iya, ya.
3: Baru jadi belum IG karena semuanya saya kerjain sendiri.
2: Oh, sendiri, belum ada yang bantu. Enggak apa-apa. Iya, sendiri dulu. Tapi alhamdulillah ya, Teteh kenapa? Teteh senangnya warna-warna yang saya lihat itu kalem.
3: Kalem karena memang aslinya warnanya ini ya, asli dari
2: alamnya memang.
3: Jadi memang bahasanya apa ya? Bahasanya enggak ada yang gonjreng.
2: Nah, tak ada gonjreng.
3: Earth tone, jadi warna-warna bumi.
2: Juga
3: kalau eco print kita gini, ekspektasi jangan terlalu ini ya,
2: digitin. Jangan terlalu tinggi maksudnya.
3: Karena memang alami ya, yeah. Jadi ada kayak dia proses oksidasi, jadi kadang warna berubah.
2: Oh, ya. Jadi misalnya kita bikin pertama warnanya seperti ini, lama-lama bisa berubah.
3: Iya, tadinya merah,
2: gitu,
3: bisa jadi ke ungu atau ke pink.
2: Oh gitu.
3: Karena proses oksidasinya itu kan.
2: Oke. Kumaha coba kaum dangu. Pan pertama teh, aku teh pesen teh ke Teh Wilud teh. Teh warnanya yang merahnya merah agak kalem. Merahnya berjreng gitu. Pas datang, kok jadi kalem? Ini mah bercandanya. Bisa jadi seperti itu mungkin ya. Oke, berarti kita juga mencari konsumennya harus betul-betul mengerti. Ya, jangan satu saat jadi komplain, jadi marah. Saya nggak pesan ini. Harusnya Anda tahu dong bagaimana prosesnya, gitu mungkin ya Teh ya.
3: Ini alamnya, jadi kita ekspektasinya nggak ini. Dengan alam ya, kita nggak pernah prediksinya nggak bisa ini kalau dengan alam.
2: Iya iya. Teteh sejauh ini mungkin ada perjalanan kehidupan Teteh dalam menekuni ecoprint ini yang membuat Teteh seneng atau yang membuat Teteh sedih mungkin?
3: Masih senang.
2: Mudah-mudahan tidak menemui sedih ya. Mudah-mudahan. Tapi yang namanya hidup kan ada siang, ada malam, ada sedih, ada.
3: Sedihnya itu kalau cuaca aja. Kayak lagi musim hujan, otomatis kain nggak bisa ini gitu. Kayak kita lagi scoring atau mordan gitu kan, lagi proses itu nggak cepat kering, jadi kan otomatis tertunda ya. Pekerjaan tertunda, jadi waktunya nggak lama lagi, gitu. Sudah kita ini prosesnya lama. Karena cuaca lagi, nah itu kan di situ aja sih.
2: Yeah.
3: Kemudian juga kadang-kadang kan apa ya, daun-daun juga ini ya, kalau kadang ada yang mudah dapat, ini agak susah. Musim-musim kayak gini juga ya, musim
2: kering, agak susah justru ya. Teteh, kalau harus yang seger-seger ya, harus masih hijau ya. Kalau misalnya jaraknya agak jauh ngambilnya, pas ke Ciwarunya nanti berubah mungkin, agak layu lah, atau misalnya ngambil dari daerah.
3: Kayak gitu kita tekniknya gini aja.
2: Gimana?
3: Simpan daunnya dilapisin dengan koran.
2: Kayaknya nanti kalau aku ke rumah Teh Wilud nyari-nyari di kulkas, nyari minuman banyaknya daun. Tapi enggak apa-apa. Daun juga itu mah ada bau, daunnya juga daun yang apa ya, mengandung sesuatu yang nilai karyanya tinggi. Kalau aku buat daunnya, berbicara tentang daun Teteh ya. Tadi aku lihat di sana ada motif apa? Singkongnya Teh.
3: Iya, daun singkong.
2: Kenapa berpikiran pengen iniin singkong nih?
3: Di Arjasari banyak yang nanam singkong.
2: Nyobaan lah gitu itu.
3: Jadi kita nanamin daun singkong. Tadinya mau motifnya full daun singkong, ciri khas Ciwaru gitu. Karena di sana banyak yang nanam singkong, mengangkatnya itu.
2: Tapi akhirnya?
3: Ya kita padukan aja sama yang lain gitu.
2: Nah, ya, yang contohnya lain. Dipadukannya sama apa?
3: Daun singkong dengan daun akalipa gitu kan.
2: Akalipa dong, aku gak tahu deh.
3: Apa ya daun akalipa? Dengan warna ini agak hitam ini gitu ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Atau kenikir.
2: Iya, iya. Terus teteh, saya lihat di motif teteh itu ada bercak-bercak gitu.
3: Itu serbuk kayu.
2: Serbuk kayu. Kela serbuk kayu yang bubuk kaya santan parut. Ya gitu, oh gitu?
3: Kebetulan di sana di Anjasari itu ada kayak bikin-bikin apa lemari, bikin meja. Mampir ke situ minta ininya.
2: Serbuknya. Itu ide di mana? Kok bisa gitu?
3: Senang. Kayu kan kadang ini ya ada mengandung ininya juga ya, mengandung warna. Coba ditabur.
2: Bagus oke okay, gitu ya. Nah, kalau misalnya daun kan ditempelin ke kain itu mungkin harus nempel, bisa nempel. Kalau serbuk nanti teh pas digulungnya gimana teh? Ada teknik khusus enggak?
3: Sama sih perlakuannya sama kayak daunnya. Ditabur aja.
2: Ditabur gitu, aja.
3: Kreativitas aja mau ditabur atau mau dibentuk apa gitu kan. Kreativitas. Udah sama ditata baru digulung. Dia mungkin makanya kan di atas sebelum kita gulung dikasih plastik lagi. Jadi enggak gerak kemana-mana, nah baru kita gulung.
2: Diem kamu teh. Ya, teteh sejauh ini kan teteh sendiri ya. Apakah mungkin kedepannya teteh akan berkolaborasi dengan yang lain atau teteh mau tetap konsisten aja dulu di Ecoprint ini?
3: Pengennya bisa kolaborasi sama siapa aja sih. Jadi mau ngajak kerja sama-sama yang lain gitu. Karena kan memang Ecoprint turunannya banyak ya.
2: Riuh kenehnya enggak ketenagainnya, mudah-mudahan nanti dengan seiringnya banyak pesanan nanti banyak dikenal di luar, insyaallah mungkin pada berminat ya teteh bisa merekrut ke buat yang membantuin teteh. Kalau keluarga juga teh bagaimana mendukung keluarga?
3: Sangat mendukung. Jadi kadang-kadang kalau saya ngerjain itu anak saya ikut membantu.
2: Perempuan lagi? Gitu. Ya karena saya sendiri sih senang dengan kekreativitasan itu. Cuman malas abdi mah kan aku malas teteh. Iya ya karena ini perlu waktu mungkin ya teh ya. Dari proses tadi sehari ya teteh. Sehari mungkin juga enggak full juga kan teh.
3: Kalau saya jadi saya atur ya. Misalnya hari ini untuk scoring, baru mordanti. Besoknya lagi cari daun gitu kan, baru besoknya saya kerjain.
2: Oke, jadi untuk sehari itu ya gitu. Apakah teteh selain menggeluti ataupun menekuni Ecoprint ini ada juga kegiatan di luar teh? Bisnis lain maksudnya gitu.
3: Paling ikut itu ya pelatihan-pelatihan.
2: Pelatihan-pelatihan. Iya. Iya, iya. Ini terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, Abang. Bisa dibantuin, Abang. Ya. Ini juga mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya yang bisa menginspirasi untuk para pendengar juga ya. Cenanya. Tapi ini hanya silakan kalau misalnya mau komen boleh untuk Anda. Iya, bergabung saja enggak apa-apa ya. Teteh. Ayah Astahiam, Astahiam, Mr. Kenyo. Ada Kang Arif Santoso. Ya terima kasih. So kalau misalnya yang udah gabung boleh mau komen-komen untuk obrolan pada siang hari ini boleh, mumpung Ayah Teh Wilud. Meskipun waktu kita hanya sedikit lagi nih Teteh. Teteh, andaikan misalnya nanti suatu saat Teteh ada yang menawarkan usaha lain yang lebih menjanjikan, bagaimana? Apakah mau tetap istiqomah ini dulu sampai membesarkan dulu, atau mau berpindah banting setir?
3: Ini dulu deh, karena masih banyak yang mau dieksplor.
2: Meskipun iming-iminginnya misalnya, wow gitu. Aduh, ini agak-agak ini nih menggugah. Ini untuk pindah misalnya gitu. Tetap tetap jatuh hati sama Ecoprint ya. Tetap punya rencana apa kan masih banyak yang dieksplor. Sekarang untuk sekarang daun-daun-daun untuk kedepannya ada rencana pengen gimana?
3: Rencananya mau saya aplikasikan ke kayak tumbler gitu kan,
2: terus
3: mau nyoba warna yang lain lagi.
2: Kira orang bayangkan, tapi kayaknya bener teh. Jadi jangan hanya ini kain, sehelai kain ya. Untuk lebih menariknya mungkin bisa diaplikasikan ke benda-benda yang lain ya. Hah? Ke kulit? Jangan kulit saya, teteh. Nantinya dibikin apa itu kalau kulit? Hiasan juga.
3: Iya
2: ya. Oke. Ya mungkin untuk kedepannya ya teh ya. Nah, saat ini industri fashion global sedang gencar mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan. Iya, memang alhamdulillah ya ini menunjang sekali karena kalau sekarang banyak limbah-limbah dari pabrik-pabrik, kalau ini mah aman.
3: Aman.
2: Nah, teteh sekarang target pasar teteh mau ditujukan ke mana? Ke apa ya, segmennya seperti apa?
3: Nah, itu segmen pasarnya pengennya ini ya, ke yang kayak yang mengerti ya, mengerti. Tapi ya kayak pecinta lingkungan hidup. Atau yang seni, pecinta seni, begitu sih target saya.
2: Ya, kalau mungkin dari prosesnya yang membutuhkan waktu, kesabaran
3: ya,
2: dan titik-titik. Ini
3: PR saya juga nih, apa modelnya untuk memperkenalkan ekopin itu apa?
2: Karena
3: memang masih banyak
2: yang belum tahu, betul sekali. Saya juga sering mendengar, cuman kalau secara detail masih jujur saja saya juga memang kurang memahami teh. Tapi alhamdulillah sedikitnya dengan ngobrol dengan Teh Wilud sekarang kebayang, oh gitu jenanya gitu. Nah teteh, dengan selembar kain punten ya, mungkin bisa digambarkan kalau kaum daun misalnya teh sabar hasih kalau teteh jual, boleh nggak tahu?
3: Boleh.
2: Kalau
3: untuk yang
2: standarnya teh, yang katun ya,
3: yang model selendang gini,
2: pasmina
3: ya,
2: gitu. Ah, 150. Ini untuk perempuan, laki atau bebas aja?
3: Selendang kayaknya bebas ya, selendang.
2: Kan
3: bisa dipakai untuk jadi kayak model scarf.
2: Scarf gitu, oke. Okay. Motifnya bisa pesan atau yang sudah ada?
3: Pesan boleh. Buka juga itu open. Kalau mau pesan custom.
2: Ide-idenya mungkin ya. Atau dulu saya pengen ini nih, gini-gini, sok mangga gitu dengan harga 150 ya. Kisaran ya. Mungkin ada yang naik. Kalau turun ya, turun mah enggak bisa. Turun mah enggak bisa ya. Terus kalau yang agak lebar teh, misalnya.
3: Agak lebar kita kayak yang 2 meter ya.
2: 3,5 4,5 gitu.
3: Tergantung material kainnya sih.
2: Harga
3: kainnya juga beda ya, kayak bember kayak gini aja. Modalnya aja
2: 98.000 per meter. Ya. Kalau misalnya langsung ke Jogja. Ya. Enak etang we ongkosna ke Jogja gitu, sok sabaraha kalau sendirinya. Ya mungkin ini perlunya ada apa ya? Ilmu ataupun pengetahuan di balik suatu karya pasti ada proses yang tidak mudah seperti itu ya. Nah, termasuk juga ini kaum dangu untuk kain ecoprint ini memang kalau dibanding-banding kain kayak gini kenapa sih mesti mahal? Jangan salah, prosesnya itu yang mahal ya. Teh Wilud Karawas, tidak terasa ya kebersamaan kita masih keneh ini. Wah, masih banyak. Ada hal yang mau disampaikan mungkin teteh yang bisa menginspirasi para pendengar Perempat yang sedang mendengarkan, mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman Teh Wilud.
3: Jangan takut ini deh, jangan takut untuk mencoba hal baru.
2: Apakah itu juga harus bermodalkan apa maksudnya? Modal apa yang harus dipersiapkan? Selain rasa itu tadi, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Talenta yang dari kita, bakat dari kita, apakah juga harus menjadi modal utama? Kemauan, kreativitas ya. Oke, budget nomor berapa?
3: Budget yang menyusun.
2: budget menyusul. Yang penting kreativitas dan keinginan. Dan tadi teh yang pertama teh jangan takut mencoba hal yang baru seperti itu. Karena kebanyakan teh takut nate. Takut enggak laku, nanti aku rugi. Nah, banyak hal seperti itu. Apakah menurut Teh Widu sendiri target pasar yang kita tuju itu juga harus dipersiapkan atau harus kita perhitungkan?
3: Iya, itu juga perlu diperhitungkan juga.
2: Jadi misalnya kita mau bikin apa, mau untuk siapa, itu juga harus kita pertimbangkan. Oke, semangat terus Teh Yulut. Tapi mereka, ini icalik wae, badai ngiring teteh sok. Mungkin ada yang mau disampaikan sejauh ini kan ikut membersamai Teh Wilud ya.
4: Merasa akan karena baru ya. Karena tuh merasa ada ekoprint lain yang lebih bagus. Mungkin mereka pengalamannya lebih banyak. Enggak apa-apa, kita belajar dari yang sudah ada dulu. Kita lihat mereka lebihnya apa, kita lihat juga nilai kelebihan dari produk kita juga apa, kemudian kurangnya apa, kita belajar dari punya orang lain untuk menjadikan yang produk kita jauh lebih baik. Itu sih.
2: Oke, mohon hatur nuhunnya Teh Wiludnya. Waktosna ilmu-ilmunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sama-sama. Dan mudah-mudahan juga Ciwaru Ecoprint makin berkembang. Amin. Makin dikenal. Amin. Ya Teh ya. Ya. Teh Wilud haturun, Teh Mega haturun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan Ngawangkong dalam teras UMKM di Perempat RI Bandung bersama Teh Wilud Astri Ahandayani. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan warisan buat kamu dua perkara, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabinya, Al-Hadith. Kamu tidak akan tersesat sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya." Hadis riwayat Maliki.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu dimana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Kaum Dangu, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di edisi Pro4 siang ini hingga jelang pukul 18 nanti, menghadirkan acara yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda, menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti. Dan Kaum Dangu, sesaat lagi ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro4 Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Jadi tetaplah bersama kami di Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Gimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fadriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fadriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fadriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suara kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya. Masih sedikit banget suaranya ke Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya ke Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Maandam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman, semua itu namanya Maandam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan erat sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Mulai sedikit saya mau berpantun dari Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakap.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, pun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu tetap samakan kita, kita berkolaborasi dengan anak muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang. Etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu.
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kita pula. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar orang menyenangkan seperti LGBT, okay. Ya, jadi pergaulan bebas, itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua dan yang tua juga harus welcome.
2: Okay, baik, ya jadi tadi ya bukan berarti harus mendiskriminasi ya Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih ke keluarganya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah tidak. Kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Murtai, dan apalagi di negara luar di Italia, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
2: Okay.
3: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan, yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu baik kembali gitu ya. Kita lanjut lagi nih Bun. Nah, untuk etika ini sendiri apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu tetap santun, bagaimana kita ada para tua, bagaimana kita mengucapkan kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa. Dan untuk anak-anak generasi, ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin. Kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada aturan. Misalkan kamu kerja baik dan itu ada tata cara. Seperti ya banyak yang tidak kita dulu nggak katakan karena tuntutan lama, karena era globalisasi masuknya era dan keluar, kita tidak bisa belum mau teknologi maju. Jadi kita

0: Laughing. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
1: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya. Betul. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita, atau lebih tua, atau lebih kecil. Ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu.
0: Ya harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuh itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Friend, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, "Pak, sudah makan?" Nah,
1: oke, itu, sesederhana itu ya, Bu.
0: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
1: Karena, Bun. Oke. Oh, lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan bilang.
1: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
0: Betul, ada
1: berarti something wrong. Ya, ada something wrong ya.
0: Ya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu Bun.
0: Silakan. Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya. Dia kan, kita kan berdasarkan Al-Quran.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita berpunyai, makanya ada bersunyikan syarat bersunyikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
0: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
1: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
0: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini

0: tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajari sebagai etika dari dalam rumah.
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh,
0: nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih, Mak. Kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya, Bunda.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginikan.
2: Kak Fajria, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya. Sama Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi, habis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya
1: benar. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announcekan kembali?
1: Boleh, untuk boleh, boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat
1: ini. Iya, silakan.
2: Di Arab Budaya Nusantara di 23606. Atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh, kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar. Silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off. Secara nggak sadar, tapi itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dijauhi,
1: nah, menjauhi, gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika.
1: Mm-hmm.
3: Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, mm-hmm. kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita.
1: Mm-hmm.
3: Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan
1: enggak. Mm-hmm.
3: Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap, okay. Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau hubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya,
2: pesan
1: pendengar
2: WhatsApp.
1: Perempat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perempat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri.
1: Sama ya? Aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun yang sakit kita nih, Bun.
3: Pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep. Okay.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria. Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan, Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Ji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Sri Pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya, salam pembuka saya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya? Manggil ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa sama narasumber ini, Kak?
1: Bunda Sam saja. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang
1: ya.
4: Etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya. Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya. Namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh, masih keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun. Nanti dirapel.
2: Silahkan dijawab. Dinaikin aja, Bang.
1: Ya.
2: Terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi, adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjut.
2: Hah? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa. Lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, simple ya. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu, Bunda, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu-jamu, itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk, ya harus pesan music izin dulu. Itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun? Satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh. Silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi, adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi, kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya, boleh. Bunya.
3: Nah, sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga lewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang. 53
1: mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh,
2: gak
3: bisa, langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dan sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus. Ya,
3: harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner Bun.
3: Betul. Waduh. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita menyampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Okay. Kalau gitu Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

makan buah sebelum makan atau sesudah makan? Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Jahe merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe merah sudah dikenal ribuan tahun lalu sebagai rempah yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Kandungan senyawa kimia dalam jahe merah adalah gingerol dan fenol, di mana kandungan ini bersifat anti nyeri yang bisa meredakan rasa sakit, juga berkhasiat meredakan gejala iritasi lambung, dan bagi wanita saat datang bulan dapat meredakan kram perut. Rutin mengkonsumsi jahe merah, yaitu dengan diseduh air hangat atau dicampur dengan teh, dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya dalam tubuh, sehingga

0: Eh, kemana musiknya? Aduh.
1: Kita akan ngawangkong atau ngobrol berkaitan dengan museum sebagai ruang pendidikan. Sudah hadir Kepala Museum Geologi, Bapak R.D. Isnu Hajar Sulistiawan, STMT. Bisa nggak dijelaskan terlebih dahulu bagaimana museum memposisikan dirinya itu sebatas tempat penyimpanan sejarah atau mungkin sekarang sudah menjadi ruang pembelajaran yang aktif bagi publik?
2: Museum saat ini sudah bertransformasi menjadi wahana, wadah untuk pendidikan, kemudian ruang budaya, sekaligus juga ruang untuk pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Museum dengan koleksi-koleksinya membuat pengunjung berlama-lama dan bisa menikmati edukasi yang ada. Sekarang museum sudah bertransformasi menjadi tempat untuk edukasi, wisata, sekaligus juga untuk interaksi sosial dan juga menjadi wahana bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan kapasitas ekonomi.
1: Tapi setiap pengunjung pasti ada satu pemandunya ya?
2: Di setiap ruangan kita siapkan pemandu, mengantisipasi kalau banyak pendengar masyarakat yang ingin menikmati waktunya sendiri dengan koleksi-koleksi itu ya. Jadi kita tidak mengganggu, kemudian nanti kalaupun perlu memerlukan bantuan, tapi kita sudah siap.
1: Dalam mengembangkan fungsi edukatifnya dan bagaimana strategi museum untuk mengatasinya?
2: Ya, tantangannya adalah mempertahankan kualitas pelayanan kita tentunya dan membuat supaya masyarakat itu nyaman ada di museum, tetap menarik untuk menjadi media pendidikan dan juga rekreasi. Itu ya tantangan utamanya yang banyak aspek di belakang yang harus kita jaga. Nah, strateginya adalah bahwa kita selalu mengembangkan kapasitas SDM kita sekaligus konsisten untuk menjaga supaya kapasitas SDM kita tidak turun. Di Museum Geologi sudah ada teknologi imersif. Di ruang kebencanaan itu kita bisa memberikan ilustrasi kebencanaan. Kemudian juga ada simulator gempa kita, simulator gempa bumi. Di sini bisa paling tidak 5 mmi kita bisa rasakan di sana. Ada beberapa media, ya ada yang touchscreen, ada yang kemudian dengan sandbox, sehingga kita harapkan tidak bosan masyarakat datang sana. Nah, ini salah satu tantangan kita adalah terus meningkatkan kapasitas teknologi juga. Semua pembelajaran geologi ini positif, sehingga kita harapkan masyarakat mengakses itu semua, baik langsung datang ke Museum Geologi maupun mengunjungi website-website kita. Dan tentunya kami akan fasilitasi bagaimana masyarakat supaya bisa tertarik memanfaatkan Museum Geologi, terutama untuk mengambil pembelajaran, berekreasi, berinteraksi secara sosial, dan juga menggunakan museum sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

pelukan orang tua terhadap anak dapat meningkatkan kecerdasan. Tahukah Anda, penelitian dari University of North Carolina, Amerika Serikat menyebutkan bahwa pelukan antara orang tua dan anak dapat meningkatkan kecerdasan otak, juga merangsang keluarnya hormon oksitosin yang mampu memberikan perasaan tenang pada anak, serta mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Penelitian lain dari Edward R. Christopherson, psikolog klinis dari Children's Mercy Hospital and Clinics di Kansas City, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa pelukan lebih efektif daripada pujian atau ucapan sayang, karena membuat anak merasa dicintai dan dihargai. Kathleen Keating dalam bukunya The Hug Therapy bahwa pelukan juga berdampak positif pada perkembangan otak dan IQ anak-anak.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung yang kami siarkan melalui gelombang AM 540 kHz ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Di sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda nih di Senin ceria iya. Secerah sore ini di seputaran jalan di Diponegoro ya. Dan tentunya seperti biasa dalam Pro Dangdut hingga jelang pukul 17 saya menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request, lagu dangdut klasik juga yang sudah kami siapkan untuk Anda pilih. Nah, di sesi satu ini dangdut klasik yang bisa Anda pilih ada dua lagu ya. Ada dari suaranya Iis Dahlia Bagai Ranting Yang Kering, ada juga dari Ona Sutra Sisa-sisa Cinta. Nah, seperti biasa Anda bisa request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 08112001 2540. Nah, apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Kalau yang lagi sakit cepat sembuh, dihibur dengan lagu-lagu dangdut nih yang kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, biar enggak pusing-pusing, biar enggak sakit-sakit, yuk langsung aja request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya. Sudah ada yang masuk nih di 7218075, saya langsung mau terima dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey.
0: Hai, Teh Carmila.
1: Jagoan itu, Teh.
0: Apa yang jagoannya? Ketebak?
1: Ya, tahu, gitu.
0: Ketebaknya? Ada suara Teh Carmila mah ada khas, ya. Khas suara Teh, gitu.
1: Teh, Gimana kabarnya?
0: Baik-baik dong, secerah ceria, secerah sore ini. Bener, di Balai Endah gimana Teh Carmila, cerah juga enggak?
1: Sama,
0: gerah. Sama ya? Baiklah.
1: Tak berarti bagimu.
0: Hah? Tak berarti bagimu.
1: Tak berarti bagimu,
0: dari siapa tuh? Siapa yang nyanyinya Teh?
1: Rosma gitu.
0: Tak berarti bagi coba ya, aku cari dulu. Tak berarti.
1: Teh Ros. Ya Rosma kalau.
0: Oh, kelanya. Tak ber. Nuku mahal laguna sih.
1: Apa itu teh?
0: Biasanya sok apal.
1: Iya. Kalau sudah tak mau gitu katanya.
0: Aku tak berarti bagimu dari Tasya Rosmala. Itu
1: kayaknya mah Rosma, Tasya Rosmala gitu.
0: Iya, Tasya Rosmala, meureunan Rosma teh Rosmala, meureun gitu.
1: Ya, gimana teh aja yang mana ada beda-beda ada.
0: Oh, ada yang
1: dari
0: yang Rosma aja mah enggak ada, aku tak ada juga Novia Rosma.
1: Iya, tah itu.
0: Eta.
1: Yang mana?
0: Novia Rosma nya. Ada Novia Rosma, ta aya Noviaan.
1: Tata
0: juga. Asa nama ieu da.
1: Mana aja we teteh.
0: Ya.
1: Penting itu loh.
0: Aku tak berarti nganggo aku, teteh.
1: Aku tak berarti
0: bagimu. Meni sedih sih gana teh ima lagu na teh nya.
1: Tapi enggak begitu.
0: Oh, nya da ieu mah soalna anu versi aya anu versi Tanjidor ieu tah rame sih gana namanya sedih tapi di jogedan nya.
1: Terus ada yang Malaysianya kan aslinya.
0: Oh gitu. Anu mana we lah, anu penting mah judulnya eta nya teh nya.
1: Iya dong. Capek-capek.
0: Iya dong. Dangdut klasiknya nu mana atuh teteh?
1: Yang tadi teh apa yang laki-laki teh?
0: Yang laki-laki mah Ona Sutra Sisa-sisa Cinta.
1: Sisa-sisa Cinta.
0: Oh siap atuh. Aya keneh sesana gitu. Masih ada sisanya gitu.
1: Oh teteh, si Ratu Enang teh ke gunung itu yang Kampoma.
0: Oh, sanes ke gunung eta. Gebis
1: HP-nya.
0: Oh, HP. Nah, jadi parem.
1: Jadi susah mati.
0: Oh, aduh deudeuh teuing atuh jadi.
1: Sekarang udah jalan lagi, tadi ngomong ke aku informasi.
0: Oh, udah jalan lagi. Oh alhamdulillah atuh.
1: Alhamdulillah
0: hari udah jalan lagi mah.
1: Abah jangan masuk bah. Mati abah cepet sembuh.
0: Kek gerasa kedap deui aya.
1: Iya, buat teteh cantik jelita, sehat makin mencang.
0: Gaskeun.
1: Buat Kang Mahirona.
0: Edo.
1: Lalu teh yang di Pangandaran teh Eci gitu.
0: Iya, teh Eci.
1: Teh Eci. Papahnya si itu teh
0: Pak Ilham.
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja boleh.
1: Iya. Teteh rasa enak cepat masuk.
0: Nah,
1: udah diobatan HP-nya.
0: tong yang serikeun kamu teh. Kasian.
1: Berapa puluh kali terus teh?
0: Oh, sering. Sering muragna teh?
1: Enggak, itu aku nelponin kemarin disuruh teteh teh.
0: Oh, nya.
1: Telepon terus berapa puluh kali nah ngejalan-jalan padahal itu teh baru telepon ke aku tapi nggak pamit iPad teh jatuh HP-nya.
0: Oh, iPad teh jatuhnya.
1: Ya udah teteh hatur nuhun.
0: Baiklah.
1: Dangdut adalah hit.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Teh Carmilla ya di Balai Endah. Tuh cenanya laguna teh hoyong aku tak berarti bagimu nya atos dipilarian laguna aya kapendak. Yuk yang lainnya ya di 7218075 atos anu lebet urang tampi halo pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tah, hoya kapari ka mana?
2: Ka Gunung Tompo Mas.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Sanes ka gunung itu.
2: Gunung Tompo Mas.
0: Sanes ka gunung anu nuju rame teh ya.
2: Iya, itu kan ngelihat si bos korban TikTok nya.
0: Oh.
2: Jadi ini mah ka Gunung Tompo Mas sanes korban TikTok. Antrina geuning mun 2 jam.
0: Iya, terus eta HP teteh teh murag gitu.
2: Lagak
0: teteh jadi
2: nggak kedengeran itu teh
0: apa trailer merenang. Oh,
2: paingan. Abah itu geuna teleponan. Abah
0: teh. Abah jenggot. Abah jenggot teleponan.
2: Terus
0: Neng Lila,
2: oh banyak panggilan
0: tak terjawab. Paingan atau kamari karaoke teh aya teteh.
2: Iya, pulang
0: magrib
2: jam pas magrib pulang.
0: Aya nama atau sudah
2: atas dibungkus ku karet.
0: Dua teh karet nak.
2: Duanya,
0: ladanya. Atas dua karetna tos lada eta mah.
2: Neneng naonna itu anaknya jatuh di motor ya?
0: Di sepeda.
2: Ah, di sepeda motor. Mau
0: sane sepeda, sepeda biasa.
2: Sepeda listrik.
0: Sepeda biasa, sepeda siga BMX gitu.
2: Berapa tahun neng?
0: Nembe oge ayeuna teh lebet ka SMP nembe nuju MPLS.
2: Apa neneng apa udah ke SMP?
0: Muhun nembe lebet SMP.
2: Enggak, paling besar
0: anu katilu.

0: hoyong abi teh muda keneh budak tos ageng teh gitu.
1: Nya gadis aya. Jadi neneng teh sabarijin neneng?
0: 5.
1: 5 sadayana tos ye anan pangagengna istri gitu.
0: Pangagengna istri.
1: Ah, teu tareh menantuan.
0: Ah, moal ayeuna bade teu acan lami keneh teteh.
1: Hayang kerja heula geuna lebar.
0: Ayeuna teh bade ka Cina kuliah deui. Engke
1: Astagfirullahalazim teu bisa teu.
0: Engke September angkatna. Ih, kan apan cenakan saur paripaos oge teteh. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina, Cina kitu.
1: Hari banyak uang mah nenek.
0: Alhamdulillah apanan eta ge karena anaknya berprestasi jantan kenging beasiswa.
1: Alhamdulillah ya, udah cantik, pintar, jantan dioper ke Cina kuliah.
0: Muhun alhamdulillah teh, aya rezeki na.
1: Dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Cina ditebihkeun tina bara bara bahaya. Ya,
0: amin.
1: Itu dilimpahkan rezekina.
0: Amin. Amin.
1: Nanti teman-teman orang Indonesia gitu nyenyak.
0: Mohon amin.
1: Itu aku mah cuma bisa mendoakan aja.
0: Atuh pan doa mah nu utami teteh teh.
1: Semoga pas tetap menjadi murid teladan.
0: Amin.
1: Membawa nama baik Indonesia.
0: Tah gitu. Duh.
1: Terutama membawa nama baik keluarga ibu dan bapak.
0: Mohon amin.
1: Itu yang melahirkan. Amin. Alhamdulillah nenek hebat. Udah 5, masih lima. Muda. Udah gadis aja hebat banget. Keren, keren.
0: Ya, alhamdulillah teh rezeki.
1: Keren, sepantesan lah suaranya juga unyu-unyu. Kalau nyanyi apa bikin gitu. Kalau nyanyi nenek tuh bikin gregetan.
0: Gitunya
1: suaranya enak gitu apa menggema jadi kayak suara di panggung gitu
0: menggema di udara.
1: Kayak yang jadi bukan kayak di radio kayak di depan mata gitu kayak nenek nyanyi di panggung gitu.
0: Aduh.
1: Enakan gitu jadi mantep bisa
0: mantap gitu, betul nenek. amin
1: gitu. Esok libur ya neng ya.
0: Enjing mah libur.
1: Libur. Semoga itu anaknya lekas sembuh neng ya, jangan keterusan.
0: Atos ka bengkel tulang teteh.
1: Bengkel tulang.
0: Ini ada iya atau da naon teh? Misalah.
1: Alah, kenapa enggak diurut neng?
0: Mun ka bengkel tulang. Atos?
1: Aya. Di Uber neng ada teh di Cijambe.
0: Aya abi atos ka Garut teteh.
1: Padahal di Cijambe neneng bagus tuh.
0: Ya eta ge sae alhamdulillah ayeuna.
1: Sae.
0: Muhun.
1: Ya jamang deui atunya ulah katerasa.
0: Amin, amin.
1: Hati-hati ka sae patu jangan ngebut kalau bawa sepeda.
0: Ya eta duh jamak dari jalu mah teh
1: Ya istrina sabarijin neneng.
0: Hiji.
1: Oh pangagungna.
0: Muhun.
1: Bagja banget.
0: Ka dieuna teh jalu bungkul.
1: Bagja neneng. Masih muda. Neng Lila nih aku udah jalan lagi Abah Jenggot.
0: Siap. So atuh teteh.
1: Aku pengen santuy neneng ya.
0: Santuy?
1: Iya pengen santuy.
0: Aduh, aya kene santuynya.
1: Aya kene atuh santuy teh neneng. Aduh, kenang-kenangan aku santuy teh.
0: Duh, jeung saha. Enggak ada aja pasti gitu
1: sama
0: kan.
1: Penggemar rahasia.
0: Aduh, hebat enggak duh penggemar rahasia.
1: Penggemar rahasia.
0: Teteh, dangdut ya. Klasiknya bade nu mana?
1: Aya naon neng?
0: Aya bagai ranting yang kering Iis Dahlia, ada sisa-sisa cinta Ona Sutra.
1: Aku pengen Iis Dahlia aja.
0: Iis Dahlia siap.
1: Iis Dahlia, barusan ya buat Carmilla.
0: Mm-hmm.
1: Buat Abah Jenggot, Mas Nasrul,
0: mm-hmm.
1: Bang Leman, Bang Edo,
0: mm-hmm.
1: Terus Aki Letik, Pak Sutaryat, Eci di Pangandaran, terus Kang Ahmad, siapa lagi ya neng? Itu teh jadi Bang Mariona gitu. Kang Rosadayana, wainya,
0: tahu
1: itu tuh cina Agi Haji Agus Oce sama Amu Kalista, sok atuh teng di prosesi wae asupna. Amu Kalista tah sama Agus Haji Agus Oce tah. Mangga gara-gara lebet. Spesial nama kang keluarga neneng sing sehat salamina
0: sadayana. Amin. Amin ya Allah.
1: Atuh nuhun neneng udah diangkat
0: telepon. Mangga sami-sami.

0: Abah Jenggot masuk, Abah. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Neneng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Ratu Engang, ya. Lagu nate cenah hoyong santuy, Teh Ratu manya dangdut klasikna ngarojong anu Iis Dahlia bagai ranting yang kering. Yuk, Yunus Anesna, yang lainnya yuk yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini, hayu melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 08112001540. Dangdut klasiknya ada Iis Dahlia bagai ranting yang kering dan juga Ona Sutra sisa-sisa cinta. Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tersalabatnya nugarilis.
1: Muhun atos, abah-abah kapayunan kuduaan nugarilis.
2: Tersalabat di balai enahnya.
1: Muhun.
2: Atau neme, Neng Ratu Engang tersalabat di Majalayanya.
1: Muhun.
2: Abah ketilunya nengnya.
1: Ketilu, bah.
2: Aduh, alhamdulillah. Ayeuna tiasa kahibur ku nengnya.
1: Muhun.
2: Abah teh nuju leuwas ya teh neng.
1: Kunaon?
2: Saumur-umur neme. Abah teh geuning ruksak neng.
1: Naon teh?
2: Sare kamari teh ka dokter.
1: Muhun.
2: Dokter teh di ieu teh di naon di rongsen gitu.
1: Muhun, muhun.
2: Raksak, neng.
1: Oh, gitu, bah.
2: Puji teh meni sana suruh dokter gitunya.
1: Mm-hmm.
2: Puji teh naon, puji abah teh sana ruksak. Oh, cing teh dapat orang nuangan berlin jeng silet, dekdor, ah. Gitu, neng.
1: Mm-hmm.
2: Ah, yang tak wis mancongnya, nengnya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, panganan maka sarayana. Kaum dangu di propat anu mancokan neng di acara pro dangdutnya.
1: Nuhun abah.
2: Bapak Ilham, Bang Edo, ah kerayaan aja dikumkennya.
1: Mm-hmm.
2: Lagu nama neng cinta terisolasi. Neng.
1: Cinta terisolasi, siap.
2: Etan anu ngerojongnya naonnya.
1: Ayah Iis Dahlia bagai ranting yang kering. Ayah Ona Sutra sisa-sisa cinta.
2: Kaya sisa-sisa cinta neng.
1: Siap, ya. Mangga bah.
2: Mau nemen nguping nanti neng. Putar neng badeka cina diduakan ku abahnya.
1: Amin, abah muhun. Ayo
2: nanti tuna sing sehat walafiat artinya.
1: Mm-hmm.
2: Abah tenunutan itu wengnya terus iya pindah neng.
1: Oh muhun. Abah kenging taruhan.
2: Kamari taruhan sarang Kang Roy.
1: Oh gitu. Sahanu kenging.
2: Cinta abah mah eta nyepeng eta abah mah.
1: Hmm.
2: Nyata nu janten juara aja nah naon teh. Nu janten juara teh.
1: Spanyol.
2: Spanyol. Tak abah mah jepeng Spanyol.
1: Oh gitu. Atau abah kenging taruhan.
2: Abah kenging. Kang Roy Argentina, abah mah Spanyol ambilahnya.
1: Mm-hmm.
2: Janten Spanyol juara dunia.
1: Mm-hmm.
2: Argentina juara kedua.
1: Mohon.
2: Indonesia katilu. Abah ngajalukeun Persiba neng.
1: Mohon, mohon.
2: Apa Persibandung, Persibandung.
1: Mm-hmm.
2: Pemain di lapang tarung.
1: Mohon.
2: Masyarakat ngadarukung bobotoh lalajo langsung.
1: Aduh, mohon.
2: Ah, gitu ya nengnya.
1: Mohon, mohon bah.
2: Mohon sawar-sawar itu neng Ratu Engang.
1: Mm-hmm.
2: Neng Suwanto napa kok ada juara juru kawih pinilih artinya.
1: Mohon bah, alhamdulillah.
2: Apunten abah sok bangornya neng.
1: Ya, teh sawios atuh abah.
2: Di kalpatan abah di apunten kalpatan ageung alitnya.
1: Mohon. Semisami bah.
2: Di senjata umat Islam doa.
1: Tah eta leres bah.
2: Doa senjata umat Islam, insyaallah upami doa na ikhlas ngaduakeunana insyaallah nya.
1: Mohon bah.
2: Bakal dijabah doa.
1: Mm-hmm.
2: Hatur nuhun neng.
1: Sami-sami bah.
2: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah Janggot di sadu soreang. Aduh abah, pokoknya masih damang ya bahnya. tong di emutan panyawat mah bah upami di emutan beki naon beki langkung janten ka urang na teh henteu jag-jag gitu bah upami di emutan mah nya janten pokona mah urang mah ngadoa ikhtiar mudah-mudahan abah sing damang saterasna nya. Laguna abah mah tadi hoyong cinta terisolasi cenanya dangdut klasikna ngarojong Ona Sutra sisa-sisa cinta. Sok mangga anu sanesna yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Untuk dangdut klasiknya ada dari Iis Dahlia Bagai Ranting Yang Kering, ada juga dari Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta. Tadi sudah ada yang masuk, Teh Carmilla di Balai Endah yang request lagu Aku Tak Berarti Bagimu, dan juga ada Teh Ratu Engang tadi yang request lagu Santuy, dan Abah Janggot yang minta lagu Cinta Terisolasi. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya mau langsung saja hadirkan lagu yang sudah di request oleh Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulya Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang leudina kalawarta salajengna.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

Andi Kalasan. Peninggalan agama Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah Candi Kalasan. Letak pada sisi sebelah kanan Jalan Raya Jogja-Solo, kilometer 13, masuk beberapa puluh meter ke arah selatan. Candi ini didirikan oleh Panangkaran, Raja Kedua dari Kerajaan Mataram Kuno pada abad 8 Masehi sebagai persembahan kepada Dewi Tara. Lengkung Kalamakara dengan hiasan kahyangan di atasnya terpahat di atas pintu masuk dengan begitu indahnya. Keindahan hiasan dan relief-reliefnya disebabkan oleh penggunaan sejenis semen kuno, Baj Larepa. Candi ini dianggap permata kesenian Jawa Tengah.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jurang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
2: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
1: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
2: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan kaum dangu, sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore. Kita akan berbincang terkait dengan rencana reaktivitas Bandara Husein Sastra Negara yang mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para pedagang di Pasar Baru Bandung. Nah, mereka menilai keberadaan bandara memiliki peran penting dalam mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara yang selama ini menjadi salah satu pelanggan potensial pusat perbelanjaan tersebut. Dan saat ini kaum dangu, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum HP2B yaitu Himpunan Pedagang Pasar Baru Kota Bandung, ada Bapak Iwan Suhermawan. Dan kita langsung sapa dulu Pak Iwan Suhermawan. Selamat sore Pak Iwan.
5: Selamat sore Teh Ros.
4: Sampurasu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Iwan, bagaimana kabarnya Pak?
5: Kabar baik Bu.
4: Alhamdulillah. Pak Iwan, kita ngobrol-ngobrol sebentar, maaf mengganggu waktunya ya Pak Iwan ya.
5: Enggak apa-apa, lagi santai, udah rapat.
4: Baik. Nah, Pak Iwan, kita akan berbincang tentang strategi Pasar Baru nih, Pak Iwan, menjelang reaktivasi Bandara Husein untuk meningkatkan penghasilan pedagang. Bagaimana nih, Pak Iwan, tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut?
5: Alhamdulillah ya. Pertama-tama dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara ini adalah doa kami yang terkabul dari Himpunan Pedagang Pasar Baru yang sudah meminta ke pemerintah agar membuka kembali Bandara Husein sejak 2 tahun yang lalu. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Wali Kota Bandung dan Pak KDM yang mendengar aspirasi khususnya dari para pedagang Pasar Baru, umumnya mungkin dari warga Kota Bandung. Tentunya kami sangat bersyukur atas dibukanya kembali Bandara Husein, dan kami makin optimis bahwa dunia niaga di Kota Bandung akan hidup kembali. Akan tetapi dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara, kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Kang Parhan, lalu juga dengan pihak Angkasa Pura 2 di Bandara Husein, agar limpahan dari pengunjung baik domestik ataupun mancanegara yang datang ke Kota Bandung ini tidak kecewa. Jadi Bandung juga harus berbenah dari mulai infrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya. Lalu khusus kami di Pasar Baru, memang kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola Pasar Baru, lalu juga berkomunikasi dengan para pedagang agar mempersiapkan diri bila diibaratkan ini doa kita terkabul. Misalkan kita berdoa di padang pasir yang tidak air, kita meminta air kepada Allah lalu dikabulkan. Lalu kita menyiapkan nampung airnya di ember yang bocor dan ember kotor, kan jadi percuma.
4: Percuma gitu ya. Betul.
5: Iya, makanya kita juga harus mempersiapkan diri, bukan hanya sekedar bersyukur. Pelayanan dari pengelola harus lebih ditingkatkan, terutama untuk ketertiban, kenyamanan para pengunjung yang datang, terutama pengunjung dari mancanegara.
4: Betul.
5: Jangan sampai mereka kecewa, misalnya belanja ke Pasar Baru kok harganya jadi mahal, oh karena si pengunjung menggunakan jasa calo gitu kan ya. Nah ini juga harus ditertibkan dan diberantas. Yang kedua, infrastruktur di Pasar Baru dan sekitarnya misalnya kurang memenuhi persyaratan gitu kan ya. Ya ada yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kota Bandung untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, trotoar dan lain sebagainya. Lalu pihak kita juga internal di Pasar Baru, pertama ya, tentunya pedagang di samping harus lebih ramah, juga harus lebih kompetitif dalam penyediaan barang dagangannya, seperti itu. Lalu yang kedua, pelayanan dari pengelola, dari pihak keamanannya, pihak ketertibannya, pihak kebersihannya harus lebih ditingkatkan, agar supaya para tamu yang datang ke Pasar Baru tentunya akan melasar lebih nyaman. Dan mereka akan bilang ke teman-temannya di negaranya masing-masing, atau di daerahnya masing-masing, Pasar Baru hebat loh, bersih, pelayanannya bagus, harganya juga murah-murah dan modelnya bagus-bagus. Lalu yang kedua, misalnya ada tamu negara yang datang ke Pasar Baru berkunjung lalu belanja, lalu mereka tertarik dengan kuliner di seputaran Pasar Baru, di luarnya misalnya. Coba kebayang, mau nyaman bagaimana sekarang? Ini harus diperbaiki. Ketika makan bakso, didatangin pengamen sampai 15 kali dalam jarak setengah jam,
4: betul.
5: Kan gak nyaman.
4: Ya? Betul sekali, betul. Kan
5: harus kita perkirakan, lalu kita juga harus bisa menertibkan, lalu juga harus bisa membina. Seperti itu, Teh Ros.
4: Betul, betul, Pak Iwan. Sementara, kan sekarang ini banyak sekali yang beranggapan bahwa Teh Acan Ka Bandung, seupami Teh Acan Ka Pasar Baru Bandung. Gitu, tah, Pak. Ya kan? Nah, sementara kalau misalkan kondisinya belum disiapkan sedemikian rupa begitu ya, untuk bisa menyambut nantinya para wisatawan dari orang Bandung mah mungkin ya, Pak Iwan, ya bosena gitunya, ke Pasar Baru. Tapi dengan dibukanya Bandara Husein, nanti akan dibuka kembali ya, reaktivasi Bandara Husein, kemungkinan besar para wisatawan itu akan datang mungkin dari mancanegara bahkan ya, Pak Iwan, untuk mengunjungi Pasar Baru. Nah, walaupun kondisi saat ini ya Pak, dengan adanya pasar online, nah itu juga mungkin ada agak ada yang merubah ya, merubah pengunjung ke Pasar Baru.
5: Pembelanja ya.
4: Ya betul. Tapi kalau yang datangnya dari wisatawan, nah itu akan menjadi daya tarik. Pasar Baru itu masih menjadi daya tarik, Pak Iwan. Betul, betul.
5: Jadi gini, Teh Ros, pada tahun 2019 itu dari 2 orang orang Kuala Lumpur, dari 10 orang Kuala Lumpur, 2 orang pernah ke Pasar Baru loh. Jika jalan Kacai ke Pasar Baru teh di Kuala Lumpur.
4: Oh gitu.
5: Iya. Dan sekarang juga kita masih punya pelanggan yang fanatik dari Malaysia, terutama dari Kuala Lumpur dan Johor dan Singapura. Itu mereka masih belanja ke Pasar Baru, meskipun mereka sekarang ini menempuh perjalanan yang cukup rumit. Mereka turun di Bandara Soekarno-Hatta atau di Halim, lalu mereka naik bus ke Bandung, lalu turun di Padalarang dan memakai feeder di stasiun Bandung. Tapi memang jumlahnya tidak sebanyak dulu, kan?
4: Betul.
5: Ya, kita ketahui juga kondisi ekonomi bukan hanya di Indonesia saja, dampak buruk dari perang di Timur Tengah juga ini berdampak terhadap ekonomi bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di dunia gitu ya. Nah, dengan adanya penerbangan langsung, saya dengar dari Angkasa Pura, dari Malaysia akan ada penerbangan dari Kuala Lumpur dan Johor menuju Husein pulang pergi, lalu juga dari Singapura juga ada Lalu kalau nggak salah yang domestiknya ada 16 rute daerah-daerah gemuk ini ya, penumpang. Seperti Bali, Surabaya, Padang, Balikpapan, Pontianak, Riau, Pekanbaru, Makassar, itu ya insya Allah lah. Karena begini Teh Ros, pasar baru itu pengunjungnya itu yang dari kawasan Bandung Raya cuma 20% Teh Ros.
4: Betul kan ya.
5: Sisanya itu dari luar daerah, luar pulau dan luar negeri. Seperti itu. Lalu betul juga alhamdulillah kata Teh Ros tadi, dah pasar baru mah tunggus legend ya.
4: Betul.
5: Namun aja di Pangalengan atau di Garut murang kali anu sakit gitu, cekinung bapak nanti ngomong kia yang neng gera damang atuh ke urang ka Bandung, urang ka pasar baru.
4: Lah eta leres legend lah eta.
5: Lalu yang kedua, kita tidak terlalu pesimis dengan adanya pasar online ya, karena pasar baru ini pasar wisata belanja.
4: Betul.
5: Jadi ibaratnya kalau kita ke Jogja, pasti kita ingin ke Beringharjo.
4: Betul.
5: Meskipun di online ada, karena ingin menikmati suasana pasarnya dan adu tawarnya di sana, ada
4: betul,
5: seninya.
4: Betul. Nah ini ini menariknya nih, apakah di pasar baru akan dilakukan hal yang sama seperti di pasar-pasar daerah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, ataupun di Bali nih Pak, yang ketika datang ke pasar yang begitu hits di sana, unsur seni dan budayanya itu ada di pasar tersebut Pak, seperti non tika tebihan teh pokok nama ayah hawar-hawar suara gamelan Jawa, gamelan. Ada gamelan Bali. Nah apakah di pasar baru kita ini akan dilakukan hal yang sama seperti kita mengenalkan juga unsur budaya kearifan lokal kita, Pak?
5: Nah, ini saya belum terpikirkan, tapi terinspirasi oleh Teh Ros.
4: Nah, betul, Pak.
5: Saya coba akan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan Kota Bandung agar supaya unsur-unsur budaya lokal ini lebih ditonjolkan, bukan sekedar mengenalkan ke orang luar, tapi ini juga bisa jadi wahana seniman dan seniwati bisa apa ya mengeksplor kemampuannya di pasar baru sebagai wahananya. Ini
4: betul,
5: bagus.
4: Betul Pak, begitu. Jadi mungkin kalau di weekend Pak ada panggung seninya, kalau setiap weekend ada sagewok begitu tahapnya, panggung seni yang bisa tampil di sana itu bisa bergiliran Pak, karena kan di kita ini banyak sekali sanggar-sanggar seni ya Pak ya, yang memang bisa menampilkan lagu-lagu tradisi Sunda begitu. Jadi sambil belanja sambil bisa melihat kieu geuning lagu-lagu Sunda teh wisatawan dari domestik ataupun mancanegara ya Pak ya.
5: Iya karena gini, kalau saya sih di pasar baru ya emang ngikutin zaman juga, di samping mereka berjagang offline, mereka juga dianjurkan dan dibina oleh kita agar bisa berdagang online. Jadi kita ngikutin zaman juga, satu itu. Yang kedua ini masukan dari Teh Ros, juga akan saya sampaikan baik ke Dinas Pariwisata ataupun ke Pak Wali. Baik. Karena memang saya mungkin 2 minggu yang lalu ada rapat dengan Pak Wali, itu memang saya menginginkan di pasar baru ini, kan pasar baru ini epicentrum loh Teh Ros.
4: Betul, betul.
5: Mun pasar baru na sepi, jalan Otista, jalan Tamim, jalan ABC jeung jalan Pecinan Lama teh sepi.
4: Sepi.
5: Jadi pasar baru mah kudu rame, arah rame KKB.
4: Betul.
5: Karena epicentrumna.
4: Betul, betul.
5: Lalu pasar baru ini juga kan mengakomodir produksi-produksi rumahan di luar daerah kayak Tatik dengan bordiran baju muslimnya, Bogor, sepatu, tas dan sendalnya.
4: Betul.
5: Lalu Cikijing, Majalengka juga produksi celana jeansnya.
4: Betul, betul.
5: Lalu juga di Cicalengka, Padalarang juga dengan kompeksi-kompeksi yang dijual di pasar baru. Upami pasar baru na sepi, ya tadi daerah yang saya sebutkan juga akan sepi.
4: Akan sepi.
5: Nah, makanya saya juga meminta ke Pak Wali agar ditetapkan kawasan ekonomi khusus pasar baru. Dengan daerah penyangganya ada Tamim, Dulatip dengan kainnya, Pecinan Lama dengan kulinernya, lalu juga jalan ABC dengan produk kacamata, jam dan lain sebagainya, agar semua ini bisa terintegrasi dan satu sama lain saling menyokong. Sehingga kita semakin optimis. Kita ini teh masih didera deflasi loh teh. Jadi menurunkan daya beli masyarakat. Nah ini mudah-mudahan dengan bandara dibuka, di sekitaran pasar baru dibangun kawasan khusus untuk menangani ketertibannya, sosialnya, PKL-nya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kawasan khusus yang bisa mengakomodir kepentingan ekonomi di Kota Bandung pada khususnya, Jawa Barat pada umumnya.
4: Itu. Baik, baik. Waduh, Pak Iwan, ini harapan kita semua ya, Pak ya. Atur nuhun ya kalau ini bisa menambah masukan kepada Pak Iwan nanti untuk bisa dirapatkan, mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan kita ya, Pak Iwan, pasar baru kembali ramai lagi seiring dengan reaktivasi Bandara Husein.
5: Ya. Iya. Well. Dan ini teror.
4: Ya.
5: Ini nih. Saya kan itu bandara dibuka resminya 17 September ya.
4: Iya.
5: Dari 17 Agustus. Itu saya tanggal 19 Septembernya ada syukuran, insya Allah. Perempat RRI juga diundang.
4: Siapa? Ya. Aduh, siapa? Mangga diantos pisan, Pak. Harus perempat harus hadir. Alhamdulillah. Perempat kada hadir supados eta tiasa acarana urang diramekeun, Pak, ku perempat. Kita gebiarkan. Keras pisan, Pak. Siap perempat, siap ngabantos, siap ngadukung, Pak Iwan.
5: Diulang kayaknya.
4: Mohon ya. Siap, Pak. Dengan senang hati. Hatur nuhun pisan Pak Iwan karena waktosna, sehat sepapaosna, Pak.
5: Amin.
4: Aduh, hatur nuhun. Wilujeng sonten, sami-sami. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Om Nangu. Demikian tadi, wah seru sekali nih ya. Kita tadi sudah ngobrol dengan Pak Iwan Suhermawan, Ketua Umum HP2B Himpunan Pedagang Pasar Baru Kota Bandung, dalam strategi pasar baru menjelang reaktivasi Bandara Husein untuk meningkatkan penghasilan pedagang. Dan tentunya sesuai dengan harapan Pak Iwan dan tentunya juga harapan kita semua, semoga pasar baru Bandung ini tetap bisa menjadi satu tempat yang menjadi tujuan para wisatawan baik domestik ataupun mancanegara untuk menambah penghasilan juga kepada para pedagangnya dan membuat Bandung itu langkung seueur nu ngajug-jugna gitu ya. Baik, dan demikian sorotan sore ini, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.
3: Alang Layung Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Punten, A, bisa beri tempat untuk ibu hamil duduk?
1: Oh, mangga, mangga.
0: Punten, A, bapak ini sudah lansia, bisa diutamakan?
1: Oh ya?
0: Punten pisang, A, akang ini cacat, bisa didahulukan untuk duduk?
1: Gimana, Pak kondektor ini? Saya juga bayar, Pak.
0: Maaf ya, A, kita punya kewajiban.
2: Dahulukan pelayanan terhadap ibu hamil, para lansia, dan penyandang disabilitas dalam transportasi umum.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana,

Konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

Kaum dangun di mana wae ayana wilujeng mengi ka kaum dangun masih kana setia satu sareng propat suara budaya Bandung ngalihkan acara salajengna dendang nusantara runtuyan lagu-lagu campur sari pamugi tiasa kahudangkeun deui rasa mika deudeuh oge mikawanoh lagu-lagu anu aya di nusantara nya salah sawiosna aya lagu campur sari anu kawit nama ti wetan tanapi ti Jawa bahasana sareng komposisi gamelan sareng musik moderna katawis pisannya matak pogot kira urang dangukeun nya dendang nusantara.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Dendang Nusantara masih menemani kaum dangu hingga saat ini, dan mudah-mudahan lagu-lagunya bisa berkenan di hati kaum dangu dan bisa mengingatkan kita dikala kita bepergian ke daerah Jawa Tengah, Solo, Jogja, Jawa Timur, dan Magelang dan sebagainya. Tentunya kalau kita misalnya pergi ke pasar atau mungkin keramaian, kadang-kadang ada pengamen yang melantunkan lagu-lagu khas diiringi dengan selo, kemudian dengan ukulele bernuansa keroncong. Aduh, nikmat sekali di Solo. Misalnya di pasar, di dalam pasar ada yang ngamen dengan sajian lagu-lagu campur sari, terasa kentalnya di daerah Jawa itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menggairahkan kita akan khasanah budaya yang ada di Nusantara.

Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ini Cu Fitri, ibu minta tolong dibelikan makanan beku, snack, kopi, dan lain-lain. Stok di dapur sudah habis.
1: Bagaimana kalau belanja online saja? Sekarang di supermarket juga udah ada yang sistem pembelian online. Bisa lebih praktis, Kang.
0: Nah, mari kita coba belanja online.
1: Sebelumnya jangan lupa daftar belanjaannya, cari toko online resmi, dan cek klik.
0: Oke, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya.
1: Nah, betul. Dan tanyakan dulu, apakah produknya sudah berizin edar PIRT atau BPOM? Bila produknya jamu atau kosmetik atau vitamin, pastikan sudah berizin edar. Setelah produk diterima, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan masa kadaluarsanya. Ingat, pilih jasa pengiriman yang terpercaya. Pastikan ada penerima paket di rumah agar kondisi pangan tetap baik sampai ke tangan kita, terutama untuk pangan dengan risiko tinggi seperti makanan beku atau pangan siap saji.
2: Permisi, paket, paket.
0: Nah, itu sudah datang belanjaannya.
1: Jangan lupa prokes saat menerima paket, pakai masker, lalu pastikan paket tidak rusak. Semprot atau lap dengan disinfektan. Pindahkan ke wadah bersih bila makanannya siap saji. Simpan di suhu penyimpanan. Hancurkan label identitas. Buang ke tempat sampah tertutup. Lalu cuci tangan dengan air mengalir.
0: Siap, Cu Fitri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo, Ma.
1: Iya, Nina juga udah tahu. Udah deh, gak usah bawel. Udah, Nina tutup teleponnya.
0: Kenapa sih, Nin? Kok sewot banget?
1: Biasa, nyokap aku tuh bawel banget minta ampun. Jangan inilah, jangan itulah. Awas kayak gini, awas kayak gitu. Secara aku kan udah gede.
0: Bukannya biasa aja ya, mama itu emang bawel.
1: Beda, nyokap aku itu super duper bawel banget. Sebel deh aku.
0: Ya udahlah, kalau udah tahu gitu maklumin aja. Gimana-gimana juga itu kan ibu kita yang sudah melahirkan kita, Nin. Kamu tuh harus sadar, tidak akan ada kamu di dunia ini kalau tidak ada ibu kamu.
1: Kalau gak dosa aku lawan deh.
0: Ih, kamu, kalau gitu mah jangan atuh, entar dikutuk baru kerasa loh.
1: Alah, kuno itu mah. Lagian nih, anak dikutuk ibunya itu cuma ada di Sumatera Barat, paling kundang kali.
0: Salah. Yang namanya anak berdosa sama orang tua itu pasti kena tulah. Sekalipun orang tuanya gak ngutuk, pasti ada akibatnya. Buktinya banyak cerita dan legendanya.
1: Ah, kamu Ria ada-ada aja, emang bener kayak gitu?
0: Lupa ya, Nin. Kemarin waktu kita ke Talaga Warna, guide-nya kan menjelaskan kalau mitos Talaga Warna itu konon katanya ada seorang putri raja yang angkuh dan sombong yang suka melawan sama orang tuanya dan tidak pernah menghargai jerih payah orang lain. Sehingga ibu dan bapaknya merasa kecewa dan malu oleh rakyatnya dengan sifat putrinya yang seperti itu. Selain itu, di sana juga kan ada tulisannya sasakala terjadinya Talaga Warna itu kayak apa. Tentang anak yang durhaka kepada orang tua kan?
1: Lah emang kenapa? Aku bakal dikutuk hari gini. Lagian zamannya udah beda kali.
0: Jangan salah. Masanya kita sekarang ini kan bakal jadi masa lalu anak cucu kita, betul?
1: Sudahlah. Ria, kita kan disuruh wali kelas untuk mempraktekkan hasil dari tugas yang diberikan dalam bentuk drama ketika kita berkunjung ke Telaga Warna. Nah, kan udah tahu tuh mitosnya seperti apa. Sekarang tinggal pembagian perannya aja. Kamu Ria jadi siapa?
0: Aku jadi permaisurinya dong, Ratu Purbamana. Dan yang menjadi Raja Prabu Suwarnalaya sepertinya cocok deh sama Syarif. Untuk Peranda Mali dan Hulu Balang sama Alan aja. Narator kalau nggak salah ibu guru kita. Nah, kamu Nina cocok banget jadi Putri Gilang Rukmini. Pas, cocok deh sama karakter kamu.
1: Iya, apaan sih? Maksudnya apa sih?

Hadirin ibu dan bapak, orang tua siswa siswi SMA Pajajaran, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan drama Talaga Warna, merupakan hasil karya praktek kerja lapangan dari siswa dan siswi kelas 3 IPS. Hadirin, inilah pertunjukan drama Talaga Warna.

0: Terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai, Kuta Tanggehan namanya. Diperintah rajanya yang adil dan bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya. Beliau didampingi seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Di dalam pemerintahannya, masyarakat makmur, aman, tentram, kertara harja.
1: Kakang, mengapa termenung? Apa gerangan yang terjadi dan apa yang ada di benakmu?
2: Dinda, kalau boleh Kakang berterus terang, semoga Dinda tidak menjadi gundah. Sudah lama Kanda menantikan dan merindukan keturunan. Berbagai upaya sudah kita lakukan, tetapi Yang Maha Agung belum saja memberikan kita seorang putra ataupun putri. Padahal ramuan apapun sudah kita minum, namun hasilnya belum ada tanda-tanda keturunan kita datang.
1: Benar, Kanda. Maafkan hamba. Apakah sebaiknya kita mengikuti saran orang tua kerajaan untuk memungut anak yatim piatu saja? Bukannya banyak di antara prajurit kita yang gugur membela kerajaan ini?
2: Tidak, Dinda. Anak pungut tentu berbeda dengan anak keturunan sendiri. Untuk itu, izinkan Kanda untuk bertapa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan keturunan.
0: Maka dengan kesedihan yang sangat mendalam, berangkatlah Sang Prabu untuk bertapa di tempat yang sunyi selama berminggu-minggu lamanya. Hingga pada suatu hari, antara sadar dan tidak, Sang Prabu mendengar suara.
3: Hai Prabu Suwarnalaya, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu bertapa?
2: Hamba menginginkan keturunan dari darah daging sendiri.
3: Baiklah, kalau itu keinginan, pulanglah kau.
0: Setelah Prabu Suwarnalaya bertapa dan mendapat wangsit, tak disangka Putri Purbamanah mengandung dan terlahirlah putri nan cantik jelita yang diberi nama Putri Gilang Rukmini.
2: Tak terasa, Dinda, anak kita sudah menjelang remaja. Cantik pula seperti dirimu.
1: Iya, Kakang. Namun, anak kita terlalu manja. Tidak mau mengalah dalam hal apapun.
2: Iya, tidak apa-apa, Dinda. Semoga kemanjaan dan tabiatnya yang kurang bagus tidak terbawa sampai dewasa nanti.
1: Saya khawatir, kelak kita kalau sudah tiada, akankah anak kita punya teman kalau kelakuannya seperti itu? Kurang ramah, sering marah-marah sama orang.
2: Sudahlah, apapun yang anak kita lakukan harus kita maklumi. Hulu Balang, ada apa gerangan kau datang menemuiku?
4: Yang Mulia, ada perwakilan rakyat yang ingin menghadap.
2: Suruh masuk saja, Hulu Balang.
5: Paduka Yang Mulia, dengan segala hormat, saya persembahkan salam atas nama rakyat Kuta Tanggehan. Hamba Darmali Yang Mulia menyampaikan penghormatan dan kebahagiaan kami dengan menyerahkan emas, permata, dan berlian yang dikumpulkan rakyat untuk Tuanku Putri Gilang Rukmini yang sangat kami banggakan dan kami sayangi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 Yang Mulia.
2: Hadiahmu kami terima. Padahal kalian tidak usah memberikan hadiah sebanyak dan semewah ini. Cukuplah dengan doa-doa kalian untuk kebahagiaan putri kami. Tapi, ya, sudahlah. Kalau memang itu sudah menjadikan kalian senang, hadiah ini akan saya terima.
0: Keesokan harinya, digelarlah perayaan ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang saat itu tampil dengan cantik nan anggun. Rakyat datang berbondong-bondong dengan harapan bisa melihat secara langsung kecantikan Putri Gilang Rukmini.

0: Wahai rakyatku, warga Kuta Tanggehan, sebelum upacara untuk merayakan ulang tahun putriku yang ke-17, saya akan menyampaikan hadiah-hadiah dari kalian untuk Putri Gilang Rukmini. Biar putri tahu betapa kecintaan rakyatku kepadanya. Putri Gilang Rukmini, ini adalah hadiah warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Karena kau sudah menginjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka padamu. Pakailah, supaya mereka bahagia, anakku.
1: Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Pokoknya aku tidak suka.
2: Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau membuat Ayahanda dan ibundamu begitu malu di depan rakyat semua. Ibu kecewa, nak.
3: Hening, sepi. Rakyat terpaku melihat kejadian itu. Dalam keheningan itu, terdengar permaisuri menangis. Air matanya berderai, membasahi pipinya. Rakyat pun ikut menangisinya. Keajaiban terjadi dari dalam bumi. Dari dalam bumi, muncullah mata air yang besar. Dalam waktu sekejap, telah membentuk sebuah danau yang makin lama makin menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggehan beserta isinya.

0: Sekarang, danau itu sudah surut airnya dan yang tertinggal hanya sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah hutan daerah puncak Jawa Barat dinamai Telaga Warna. Pada saat hari tenang, telaga itu berwarna-warni dengan indahnya. Kemudian orang menganggap warna-warni itu datang dari emas, berlian, dan permata yang bercerai-berai dari kalung Putri Gilang Rukmini dari kerajaan Kuta Tanggehan.
1: Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah untuk siswa dan siswi kelas 3 IPS SMA Pajajaran yang telah mempersembahkan drama Telaga Warna.
2: Duh, Mama di mana ya? Pokoknya aku harus cepat ketemu Mama.
3: Ma! Mama!
4: Iya, Nak.
2: Ma, makasih ya udah melihat pertunjukan Nina. Maafin Nina ya, Ma. Nina suka melawan Mama. Suka kesel sama Mama ketika Mama bawel. Padahal kan Mama seperti itu karena Mama sayang sama Nina. Jangan kutuk Nina ya, Ma. Ma, pokoknya Nina gak mau dibilang anak yang tidak nurut sama orang tua. Nina gak mau, Ma, seperti Putri Gilang Rukmini yang ada dalam cerita Telaga Warna itu tadi, Ma. Mama harus maafin Nina ya, Ma. Please, maafin Nina.
4: Iya, Nina. Mama maafin. Sebelum Nina minta maaf, sudah Mama maafin kok. Mana mungkin Mama mengutuk Nina, anak yang Mama sayangi. Mama akan selalu mendoakan Nina agar Nina menjadi anak yang soleh, pintar, sayang sama orang tua.
5: Kisah Telaga Warna ini diperankan oleh Winda sebagai Nina dan Putri Rukmini, Uli sebagai Ria dan Ratu Purbamanah, Sarif sebagai Prabu Suwarnalaya, Nia Suara sebagai MC, Agus Super sebagai Darmali, Rosyanti sebagai narator, Dice sebagai Mama. Naskah dibuat oleh Sari Yani, teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara ngabelanda, ngabedah lagu Sunda ti proopat Sora Budaya Bandung. Anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Anu oge tiasa didangukeun ngalangkungan audio streaming RRI Play di rri.co.id. Dina acara ngabelanda wengi ieu, simkuring pun Rosyanti Mustika anu baris nyarengan. Salami asat sajam kapayun tangtosna dina ngabelanda atanapi ngabedah lagu Sunda dina wengi ieu urang baris ngaguar lagu anu tangtosna janten hiji ciri kanggo anu ngadugikeunana, ciri anu mandiri anu tangtosna ieu diciptakeun ku salah sawios seniman budayawan maestro Sunda teu aya sanes nyaeta Bapak Ubun Kubarsah, lagu anu dihaleangkeun ku Teh Dedeh Kacapi. Salah sawiosna nyaeta lagu anu nembe didugikeun lagu Muslimah. Urang guar, urang bedah lagu anu tangtosna nambihan kabeungharan karya-karya dina lagu Sunda. Tangtosna dina deungeut ayeuna urang parantos sasarengan sareng Teh Dedeh Kacapi. Urang langsung tepangan wae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi Teh Dedeh.
1: Wilujeng wengi Teteh Gelis. Kumaha damel?
0: Alhamdulillah kumaha samulina Teh.
1: Alhamdulillah Teh.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Alhamdulillah
0: Teh. Kabiruyungan pisan acara ngabelanda wengi ieu ngabedah lagu Sunda ti proopat RRI Bandung baris ngaguar hiji tanapi salah sababar hiji lagu anu tangtosna dihaleangkeun ku Teh Dedeh anu diantawisna nyaeta lagu anu diciptakeun tanapi buah karyana ti Pak Ubun Kubarsah. Tadi para bos didugikeun teh hiji lagu Muslimah. Muslimah karya Pak Ubun Kubarsah anu tangtosna digalindengkeun ku Teh Dedeh ku Anjeun. Teh urang guar heula ieu teh nya lagu anu Muslimah we heula nya kitu. Engke aya deui lagu anu sanesna anu baris dibedah kitu anu wengi ieu. Teteh kumaha eta teh? Ngawitanana teteh tiasa naon nya? Aya kerat peg hoyong naon hoyong ngaproduksi atanapi nanti lagu di anu dina judul Muslimah eta kumaha eta teh kasang tukangna teh
1: kaitan mahnya kaitan mah kumanya tepang sareng Kang Ubun teh di yayasan Pasundan di Pasundan di Jalan Sumatera Kaleresan memang nya salaminya kayak osok tepang si sareng Kang Ubun gitu nya muka marima tepangna ngobrol secara langsung gitu gitu janten anjeuna mau motivasi ya coba Dedeh Kacapi keluar dulu dari image yang sebelumnya untuk punya ciri khas sendiri dan karasan ngejoya acara di Yayasan Pasundan sababaraha waktu kapayun ya kak ya salajengna abdi ka katen Kang Ubun tepangan Kang Ubun aya lagu nganti-nganti sareng Muslimah gitu teh dengan ari intina mah pangintenna Muslimah mah eta mah nyarioskeun ka kaanggunan kaendahan ka naon sabenerna ieu busana muslim gitu teh
0: Nanging teh ieu teh kan anu kauninga ku urang sadayana karya-karya Pak Ubun teh kan seueur pisan nya. Numawi dina lagu anu Muslimah mah tangtosna kantos di naon kantos diproduksi anu juru kawihna anu benten kitu nya teh nya.
1: Kantos ku Neneng Dina.
0: Teh Neneng Dina. Tah eta dina sakitu seueurna karya Pak Ubun naha salah sawiosna anu tiasa anu di naon nya anu tiasa di dugikeun deui atanapi dicandakeun deui ku teteh naha bet ka pilih eta lagu Muslimah teh kitu.
1: Ya pangin ieu teh Kang Ubun ninga hiji warna vokal pangintenna warna vokal anu abdi. Terus panginten bade diutamikeunana ka parigelan kitu diantawis ka parigelan istri kitu. Janten merenan pamininga kana eta mah naon anu bade diangkat di Teh Dedeh nya eta kacapina kitu teh. Jadi terus disesuaikan dengan warna vokal abdi gitu, Kang Ubun.
0: Tah, eta nema karena memang ciri khas gitu nya, ciri khas di teh dedeh teh nya eta kacapina teh nya gitu kan. Ngawih bari ngacapi.
1: Mohon. Salaras kamu ku teh neneng oke okay, atos dia mung panginten lagu ieu muslimah di tinggal berbagai karakter panginten Kang Ubun bogohna panginten ka abdi gitu. Janten warna poka pangpangna mah warna poka panginternya katehnya janten disesuaikan gitu.
0: Oh janten kapilihna lagu muslimah ieu teh memang memang Pak Ubun ku barsah ku anjeun oge memang ningal lagu ieu cocok gitunya kanggo teteh gitu dicanakeun ku teteh.
1: Nah, mun karesan hari teteh sareng Kang Dian, Dian Hendrayana. Gitu. Janten sada acan masihan lagu teh, Kang Ubun lamun di pentes teh mah di pentes warna vokal na apa gitunya. Terus ditinggal deui kana album-album anu sebelumnya gitu. Nah, aya we ide kana lagu muslimah ieu gitu teh.
0: Gitu. Eta teh dina taun sabaraha teh diproduksi na lagu muslimah eta teh?
1: Nuju corona teh.
0: Nuju corona.
1: Mohon
0: 2 tahun kapengker.
1: Sampai 2 tahun kapengker mohon gitu.
0: Gitu. Anu nuju meujeuhna urang teh kedah cicing di imah gitu nya. Nuju
1: corona teh. Ari teh dede mah sanes cicing di imah ketek
0: sono nabe
1: nya bebele nyengan nya di antawisna ka nepangan Kang Ubun teh salah sama rencana mah tos lami teh mung panginten nya jodona kamari saat menuju corona terus di apa biasa silaturahmi aya rejekina nepangan Kang Ubun gitu teh terus panginten nya intina hiji warna pokal terus kaduana Kang Ubun teh ninga latar belakang teh dedeh kumaha menuju kuliah pangintennya menuju kuliah tomboy terus dengan gagahna gitu nya gagahna bari ngacapi terus dipasian lagu ieu ternyata alhamdulillahnya panginten lah alhamdulillah cocok tah janten memang ieu ngagambarkeun seseorang yang hijrah gitu teh yang hijrah dari tampilan yang tadina tomboy semau gue ketika berbusana muslimah seperti ini gitu teh.
0: Oh janten Pak Ubun oge memang atos naon teh merhatoskeun gitu nya teteh teh tika pungkur kumaha gitu nya
1: memang Kang Ubun Pak Kang Ubun ningana ge da memang sareng anjeunna mah memang upami dina bahasa Sunda teh mah beledak-beleduknya teh.
0: Mohon.
1: Tapi kitu unikna dedeh teh eta gitu. Jadi kana kacapi walaupun tomboy di topi di cana soek tapi manggung ngacapi gitu. Memang kadinya
0: jantan pangintennya cocok pisan gitu eta si anu teh rumpaka na dina lagu muslimah teh cocok pisan sareng teteh gitunya jana nu hijrah gitunya ti anu tadina tomboy aya nama teteh atos anu teh hijrah ka jantan langkung naon langkung feminin dengan hijab dengan hijabnya gitunya.
1: Ya, sama panginten tehnya dan memang panginten hiji faktor umurnya tehnya terus panginten itu teh abdikan terus nyaris bahwa seseorang itu bisa hijrah bisa berada di proses sekarang karena berbagai luka-liku kehidupan gitu tidak semuanya mulus teh pernah merasa berada di titik terendah pernah merasa tidak dihargai pernah merasa asa terkucilkan pernah teh cuman tergantung dari orang panginten menyikapi masalah kalau misalkan orang kalah orang terpuruk udah orang kalah tapi orang bangkit dengan berpegang bahwa orang mampu melewati etanya alhamdulillah gitu teh dan memang hijrah eta yang tadinya memang tehnya di sisi lain ketika kuliah mah aduh asa bebas merdeka gitu teh ketika beres kuliah tak orang terjadi naon gitunya karena orang mengantongi atau orang gaduh ijazah di seni orang teh kedah kumaha lalampahan teh gitu dan memang abdi sendiri teh upami ngupingkeun lagu muslimah teh asa yaitu teh jeung urang teh asa napakuran diri nya perjalanan hidup orang terus yang tadina abdi lah kitunya cana soek beledak-beleduk ketika orang berhadapan dengan halayak umum dengan anak didik kelerasannya di sekolah gitu teh dan memang dijantankan hijrah gitu hijrah hidup itu dalam kehidupan gitu.
0: Berarti atuh teh wali kitu mah tiasa disebatkan seiring berjalannya waktu panggilannya teteh ayeuna mah langkung sawawa dina hartosna

0: bahwa hidupnya seperti ini, ya sudahlah kita mengalami masa terpuruk dan merenang orang yang pernah berbuat salah ya teh, gitu. Tapi orang menyikapi masalah eta kumaha gitu teh. Dan memang di sekolah oge, di sekolah di Pasundan di SMP Negeri Hiji Kota Waringin, memang setiap lagu teh selalu ini menggambarkan tentang ini gitu. Gitu teh. Ada ceritanya.
1: Tah teh dina sababaraha waktu teteh salami ieu, teteh non berkreativitas ngeproduksi lagu-lagu, teteh kantos ngarekam lagu-lagu di ciptaan sahawa ya teh.
0: Anu seseueur nama teh abdi masuk di lagu Pak Kokoan. Karena memang dulu teh memang belajar awalnya itu teh dari Pak Tatang Benyamin gitu. Jadi memang resep Mika Landep mikanya pokoknya mah asa Pak Koko teh asa nu abi we gitu teh. Dan berawal dari Pak Kokoan, setelah Pak Kokoan langsung ke Panano Degung gitu. Degung mah asa kiri, degung mah asa lalamba gitunya. Anggun gitu beda sareng Pak Koko kan, Pak Koko mah hiji lagu, hiji intro gitu teh. Gitu hiji apa gerakanana kumaha gitunya. Degung mah kan sarupari paos, degung mah kan urang teu apal gelenyu. Aku posisi oge, yang penting apa posisi bisa jalan gitu. Tapi lagu-lagu Pak Koko mah kadang-kadang kan intro di depan, kadang-kadang ayah di intro di tengah gitu.
1: Laras.
0: Gitu tah.
1: Jenten seseueurna anu yeuna oge iringanana teh mandirinya tehnya gitu.
0: Seseueurna mandiri, terus panginten pamininga dina YouTube ayeuna mah teh kadang-kadang sok nyandakeun karena lagu-lagu degung klasik teh anu instrumen gitu. Lagu degung ageung lah gitu.
1: Mohon.
0: Anu instrumen gitu klasik gitu teh.
1: Mohon. Tah, upami ni anu katiten ku tetehnya, teteh kan ngawitan pisan dina lagu-lagu anu Mang Koko, lajeng ka dieuna aya lagu-lagu anu karya Pa Ubun sareng sajabina. Naon anu karaos ku teteh, naon anu katiten ku teteh, naon anu kaajen ku teteh? Bentenna lagu Mang Koko sareng lagu anu karya Pa Ubun.
0: Upami Pa Koko mah nyetehnya tadi tadi teh gagah gitu. Gagah duka karena jiwa atau selami pengintennya di Pa Kokoan mah gitu. Gagah pisan gitu. Jeung urang teh asa ketantang we gitu teh. Karena memang dina teknik kacapina ge Pa Kokoan mah teknik 11 jari teh. Jadi memang semua jari itu main.
1: Bermain gitu nya.
0: Ya, main. Tapi ketika berhadapan dengan lagu Kang Ubun, itu lebih kepada tembang dan panambih, tembangnya juga panambih teh. Itu kalarasan pangitan eta lagu anu dipasikeun ka abdi memang eta jenten anggun gitu teh. Jadi memang pamininggal karena karakter abdi memang 180 derajat teh. Harus benar-benar gitu, harus benar-benar di diputar balik gitu, yang tadinya gagah ketika berhadapan dengan lagu Kang Ubun. Oh, jantan anggun. Jadi pamininya seorang pangatik mau inilah pangatik gitu teh.
1: Gitu teh. Tah, teteh terus kapungkur ieu mah nya hoyong uninga panginten kaum dangu oge. Teteh ngawitan pisan manggung ya, ngawitan pisan manggung. Teteh teh atos langsung sareng kacapi. Nah, atanapi ngawi heula.
0: Langsung kacapi abdi mah.
1: Langsung
0: harus nama teros. Abdi mah tadi siru kawinya. Harus nama. Kacapi dulu dengan gaya. Mohon ngawi kan mengacapi we ka itu kali ngacapi. Tapi teacan teh teacan di kabaya gitu. Kapungkur mah masih kene pangangge takwa.
1: Eta tahun sabaraha teh?
0: Itu SMKI kelas 1.
1: SMKI kelas 1 kinten-kinten dina taun sabaraha teh?
0: 9 hijian.
1: 8 hiji. Oh, eta teh ngacapi bari ejeng teu nganggo kabaya tapi nganggo acuk takwa kitu.
0: Nganggo takwa, janten pami aya acara manggung. Teh sapungkur mah abdi mah sok nyana lancingan hideung we, lancingan kain. Abdi mah sok nyebatna teh lancingan sayur.
1: Oh, lancingan sayur, muhun. Ya,
0: lancingan hideung we kitu nya. Tah takwa na mah aya engke ti timpro kitu, takwa sareng bendona kitu teh. Janten abdi mah identiknya sapertos Kang Agus Super gitu teh. Janten rambut panjang
1: dipayungkeun.
0: Gitu. Rambut panjang di

0: Ngapayun ke gitu anggota kwa sila gitu. Bahkan abdi kantos ku Panano mah sampai almarhum Panano. Jadi kadikit mana teh awewe. Sekarang kampung kurma sahanya nu aktif di Pancep, pangjanya almarhum Pancep di Panglawungan Tembang Sunda.
1: Mohon.
0: Upami ku Panano mah eta nah abet sila. Kiu apa namanya? Abdi teh sampai geura. Ada memang ciri khas pangjanya eta. Upami ku almarhum Pancep mah awas neng dedeh eta cingir tekenging kaluhur upami ieu teh dina cariyosana oge kedah anggun kumaha berhadapan dengan kacapi Tembang tah kitu teh memang kapungkur mah abdi pami manggung nuju jaman SMK imah teh di ngang mekel eta we lancingan sayur teh hiji gitu rambut lumbaikeun tetebihan atuh teh ngangemi ka apma pokona mah teu aya kuluh pisan mamureunnya.
1: Duhun. Tapi kantos teh aya anu naon teh anu nyangki teteh teh pameget gitu.
0: Sering. Karena memang tomboyna bukan karena tomboy di Kapungkur mah pangitannya STSI nyatanya. Bukan karena di STSI, nyanten di SMKI OG tos tomboy
1: tos
0: gitu.
1: Tos tomboy nya teteh.
0: Nyanten bawaan memang di SMKI teh sukat sikut. Nyanten upami nyari sarang pamegete toleh wae cowong gitu teh. Beledug-beledug daya geningan gitu nya di Kapungkur mah gitu teteh.
1: Gitunya lucu pisan. Aduh, tak etanya ngawitan teteh tapi kadieunakeun tah. Kan ieu anu janten ciri khas teteh teh ngawih bari ngacapi. Nya ayeuna mah dugikeun ka nami oge dedeh kacapi gitu nya. Tah, ari karya-karya anu ayeuna bade didugikeun antanapi anu diproduksi anu sarang Pak Ubun, eta teteh tetep nembongkeun ciri khas teteh teu nya eta ngawih sarang ngacapi atawa napi kana vokalna kana ngawihna.
0: Salaras nama tetep teh di ciri khas dari kacapi ngacapi, we ngacapi sambil ngawih gitu. Cuman memang ketika rekaman aya bantosan gitu.
1: Oh, itu teteh nyalira gitu ya.
0: Anu ngadamel musikna misalnya teh Kang Ius Diana, Kang Ius Onta gitu. Ngadamelna gitu nya dan abdi ge sambil belajar gitu teh tetep dina eta nama nu ditonjolkeunna ngacapi sambil ngawih gitu.
1: Iya, teteh iraha launching.
0: Launching ayu atuh.
1: Iraha launching atuh. Tangtos upami dina naon magelaranana mah panginten engke tetep naon teh nampilkeun teteh anu ngawih bari ngacapi teh kitu.
0: Namun karena kieu teh kapungkur waktu tahun 2017 nya kantos ngieukeun rekaman lagu Kang Wahyu Rohe. Anu kasalira teh ya, eta aya seniman tokoh kitunya anu protes janten dedeh kacapi itu tidak selamanya harus ngacapi bari ngawih gitu dina klip nama gitu karena orang-orang teh udah pada tahu tas tararangeun dedeh itu ngacapi sareng ngawih gitu janten ada bagian-bagian ketika misalkan dede berjalan gitulah biasa puting mah gitu teh.
1: Tapi eta kumaha cik ari anu katampina ku teteh? Pagedruk teu sareng anu aya dina dan nanti dina pamadegan teteh nya eta teteh mah kan memang identik dengan kacapi dan lain sebagainya. Atanapi teteh saluyu sareng anu ngadugikeun eta saran-saran teh.
0: Salaras nama teh ketika dipraktekeunnya, ketika dipraktekeun waktu kamari abdi ngisi acara di Bandung TV nya, abdi teu ngabantun kacapi teh asa leungiteun teh, nyepengan kacapi teh. Asa ada sesuatu yang hilang gitu teh memang. Da karena memang tapi upami ngacapi terus ngawih eta pedena teh. Karaos ku abdi nya. Pede we janten ngawih teh upami teh neneng dinar kantos sasaweran deh ari ngacapi teh kudu tungkul dijiwai dihayati tingali kacapi lan cungklang cingkleung ningali ka gigir ka pokona mah kitu nya. Tapi da asa pede teh upami manggung sareng kacapi sareng ngawihna gitu. Benten deh upami manggung ngawih hungkul ada sesuatu itu pandangan teh asa aya nu leungit gitu teh.
1: Laras.
0: Sarangna deui teh pangintennya eta mah da panginten jam terbang pangintennya. Dan pami di panggung teh dengan berjalannya tekedah ningali kana rumpaka, tekedah ningali kana HP da udah tos lancar we tos apal deui gitu teh lagu teh.
1: Janten tekedah tungkul teras ningali karena kacapinya dalam mun teteh bari ngali mah
0: justru kami ningal ningal karena kacapi tesok di poros wae abdi nahannya.
1: Oh gitu.
0: Mohon. Ya memang kumahnya panginten tes ngabaju panginten nyatanya. Tes ngabaju jadi upami abdi bari cungklan cingkeleng ke sana satos nete sopan dan memang pede na abdi gitu. Pami misalkan abdi harus diam, harus ngacapi we tungkul karena kacapi bari ngawi sok diporos teh ngacapi teh jual lepat.
1: Aduh, biasa kitunya. Tapi lamun bari ngacapi mah wah entos pede we pokoknya namanya teh deneh mah nya.
0: Bu, mun nya pengintennya itu teh nyenten upami
1: kebiasaan
0: upami teh kacapi asa ada yang hilang gitu teh.
1: Mohon. Tah, kaum dangu eta nembe ngaguar hiji lagu, tadinya lagu muslimah, lagu anu didukikeun ku Teh Dede, karya na Pak Ubun Kubarsa. Tadi tos disebatkeun aya lagu muslimah sareng nganti-nganti. Tah, sate acan urang ngaguar Teh Dede nya kana lagu nganti-nganti ieu supados kaum dangu aruninga kitu nu kumaha lagu nganti-nganti teh. Urang dugikeun heula laguna saparantos didugikeun lagu nganti-nganti ieu engke urang bedah urang guar ya urang bedah laguna ku Teh Dede kanggo ka kaum dangu sadayana ulah ka mana-mana lagu nganti-nganti ti suantana Teh Dede baris didugikeun kanggo kaum dangu sadayana wilujeng ngadangukeun.

Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2023. Xin Yin Kuai Le, Chu Di Men Qian Kang, Xin Yin Fan Tong. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan.

0: Masih di napidangan acara ngabedah lagu Sunda ngabelanda ti peropat RRI Bandung anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz sim kuring pun Rosyanti Mustika anu masih nyarengan oge masih oge di sarengan ku Teh Dedeh Kacapi. Teh Dedeh.
1: Iya.
0: Lumbe parantos didugikeun lagu na nganti-nganti tah kening kitu kaum dangu lagu na teh. Upami anu tadi lagu Muslimah mah eta kantos dicandakeun laguna ku juru kawih anu sanes nya tehnya. Tah upami anu nganti-nganti ieu memang sami sareng anu Muslimah atawa napi ieu mah ngawitan pisan diciptakeun memang kanggo Teh Dedeh.
1: Memang iya mah khusus spesial kanggo Teh Dedeh Kacapi. Memang iya mah tadi teh karakternya teh rasanya.
0: Mohon, mohon.
1: Terus memang Kang Ubun gaduh kahoyong, nganti-nganti teh harus jadi ciri khas Dedeh sorete gitu. Ya panginten menyebatkan iya mah lagu kanya ahti akang kanggo Dedeh gitu. Jadi ketika nganti-nganti teh orang lain teh kedah emut teh kadeh deh gitu. Oh inget kadeh deh cenah gitu Dedeh Kacapi gitu.
0: Nah cenah eta teh bet gitu teh upami ditinggal tina rumpakana gitu nya upami ditinggal tina rumpakana panginten tiasa langkung dibedah deui ku teteh tah eusi rumpakana teh eta teh ngana anaon gitu tah
1: eta teh teh upami eusi namanya sarasa eta mah anu kasmaran nya anu ngantosan kakasih panginten jangan kakasih artinya kasmaran nih gitu tapi ari Kang Ubun mah gaduh misi kieu seseorang yang ingin berhasil dalam karirnya dengan berbagai hambatan dia berjuang terus untuk masa depannya gitu. Jadi nganti-nganti teh atas teh ya apa ingin mencapai kesuksesan gitu teh dengan berbagai luka-lukunya itu gitu. Tapi pami ingin ngimetan hiji-hiji dina rumpa kama eta eusina tentang kasmarannya tehnya anu ngantosan gitunya tak upami iya versi sokang Ubun mah gitu. Seseorang yang ingin mencapai cita-cita dengan berbagai luka-liku kehidupannya dari nol gitu.
0: Janten tiasa dihartoskeun panginten kieu nya tehnya dina rumpa ka eta mah upami ditinggal tina cangkang nama panginten memang ngagambarkeun ngeunaan anu kasmaran dan lain sebagainya. Mohon. Tapi salaras nama dina rumpa ka anu eta teh aya hiji naonnya aya hiji ajen anu langkung ti ngan saukur kasmaran.
1: Mohon
0: gitu teh. Tapi nya eta nya urang salku manusia, panginten ku melendang di alam dunya, tangtosna urang gaduh hiji harepan, pencapaian tina harepan urang teh nya tangtos naon teh anu dianti-anti ku urang sadayana kitu nya.
1: Ah, nya pencapaian hidup gitu teh.
0: Pencapaian hidup.
1: Da eta teh pas abdi apa nepangan Kang Ubun yo langsung nganti-nganti dasar Kang Diannya. Eta memang abdi pribadi teh memang berusaha untuk menghayati lagu eta. Karena memang tadi teh basicnya dari pokokoan. Berusaha pisan basicnya eta memang abdi ge mun ngupingkeun ayeuna sok aduh asa kagagas gitu nya teh. Dijantankeun motivasi kanggo abdi mah teh gitu dari nol gitu kehidupan teh. Ingin mencapai pencapaian hidup teh gitu teh.
0: Eta teh upami naon teh tiasa didugikeun ya kanggo kaum dangu proses rekamanana teh. Proses rekamanana dina lagu anu nganti-nganti ieu sabaraha lami teh?
1: Rekamanana lumayan lumayan mah latihanana teh.
0: Latihanana.
1: Upami tek pokama pangintennya tiasa diulang-ulang nya. Mung ieu latihanana kadang-kadang kan abdi ge dengan berbagai kesibukan di luarnya teh.
0: Laras.
1: Tidak fokus untuk rekaman gitu. Kadang-kadang mingon ayeuna latihan kateun ka Kobun gitu. Teacan. Eta teh pami kelepat dua sasi teh. Proses latihanana gitu.
0: Anu hiji lagu eta atawa napi sarang nu sanesna?
1: Ganti-ganti
0: khusus nangki
1: upami anu Muslimah mah memang ngupingkeun anu tos aya
0: teh.
1: Mohon. Ngupingkeun langsung direkam upami nu nganti-nganti mah memang dari nol.
0: Memang estuning da laguna oge ngawitan diciptakeun pisan kanggo teteh gitu nya eta mah jantan teteh ti nol gitu nya teu tiasa nurutan sasaha gitu nya eta.
1: Ah pokona mah teteh heureuna Kang Ubun ah pokona mah Kang Ubun mah ngekeak we teh. Tapi memang termotivasi gitunya teh ke Andina gitunya. Termotivasi dengan kan teteh abdi mah sakianya upami kita abdi mah alim ribet kitunya kadang-kadang kia terus kan ah dede mah tersanggup buru diajar sok-sok latihan kitunya gitu nah ieu nah Kang Ubun kitunya kumawi abdi ge memang Kang Ubun mudah-mudahan sehat nyetehnya menica begituna memberikan motivasi ke abdinya memberikan tekendat-kendat hayu dede deka nyebat teteh dede kacapi harus semangat sehat, semangat berkarya gitu Kang Ubun nyarios ka teteh.
0: Tah, upami ninggal tina raunnya lagu anu nembe paratos dirugikeun aya muslimah aya nganti-nganti. Eta upami sahur Kang Ubun kitu ka teteh, eta lagu teh salarasna anu dicanakeun ku teteh teh nya khususna anu karya Pa Ubun eta. Lebetna kana genre naon teh eta teh? Kana kacapi kawi atawa napi kana panambi salarasna?
1: Panambi teh. Panambi.
0: Kitu panambi. Sahur Pa Ubun teh nya.
1: Mohon upami anu muslimah mah eta mah lagu-laguna anu mendekati kawi kan eta muslimah mah ngangge biola teh kitu mah rada-rada rada-rada modern lah kitunya eta mah kitu terus dina surup dina laras nage kan aya sisipan-sisipan kitunya anu muslimah mah kitu rada-rada identik rada ngepop lah kitunya sedikit tuh upami nganti-nganti mah eta mah pure panambi teh gitu. Panambi
0: gitu. Pure panambi gitu berarti tiasa dicanakeun atuh dina naon lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran.
1: Mohon tiasa.
0: Gitu. Aduh. Gitu geningannya teteh tapi eta teteh upami numutkeun tetehnya. Sahur teh dedeh kacapi kesan teteh kanggo seorang Ubun Kubarsah kumaha?
1: Kang Ubun, kumanya Kang Ubun mah, pokoknya mah the best lah Kang Ubun mah, teh. Aduh, susah nyaris lagi. pokoknya mah ya, panginten abdi pribadi, duh meni terharunya, terharu sosok Kang Ubun yang selalu memberikan support. Kang Ubun itu tahu teh, kalau misalkan yang datang kepada beliau ingin apa lagu ya dia mah selalu memilih orangnya teh jadi untuk ujug-ujug gitu dia teninga pun teninga materi teh anjeun nama dan naon anu serkana manahna insyaallah diketerukeun anjeun nama gitu teh dan memang abdi kumanya upami digambarkan dengan kata-kata mah susahnya yang jelas mah memang Pa Ubun mah super juper lah kitunya nukaraos ku abdi kitunya dan memberikan motivasi teh
0: gitu. Jeten ngarojong pisan gitunya kanggo ka generasi-generasi anu anom teh supados teras berkarya, teras berkreativitas gitunya. Ngarojong pisan.
1: Mohon. Jeten memang heureuna Kang Ubun mah tidak membuat kita sakit hati ya. Jeten heureuna teh heureuy urang teh semangat terus.
0: Heureuy anu memotivasi gitunya teh. Iya.
1: kayak kieu puntennya tehnya, kayak kieu misalkan. Dedeh mah dedeh mah bodoh meni benten ejeng misalkan ejeng Teh Rosianti misalkan seperti itu tapi ka urangna teh janten geuneut teh kita ka urangna teh termotivasi gitu nya janten heureuy janten seuri rame gitu teh dan tidak ada skat memang sareng Kang Ubun mah tidak ada skat teh tidak ada skat gitu janten urang teh teu kedah mamandapan gitu ka anjeunna teh gitu.
0: Tah teteh ari ieu proses anu teh lagu anu nganti-nganti terus anu muslimah salarasna engke teh ieu teh janten album atawa napi single?
1: Insyaallah panginten eta mah single heula nya tehnya.
0: Single heula.
1: Kalau album mah panginten kedah seueur pangintennya. Lebih dari 2 pangintennya. Gitu. Iya mah single perdana abdi heula we kitu etang-etang abdi mah malalanyahan adaptasi dengan karya-karyana Pa Ubun gitu upami di panggung makan orang tes biasa nyetehnya salam sono nukar itu mah tes biasa panginten ngieukeun lagu-lagu Pa Ubun iya mah kanggo dunia rekaman gitu teh.
0: Lajeng aya kene teu lagu-lagu anu sanesna anu masih kene diproses gitu anu bade diproduksi.
1: Kamari mah salam sono dengan genre nu ayeuna teh genre genre na teh lebih kepada pop gitunya genre salarasna mah direkam mah atos Untuk akan di
0: publikasikan,
1: akan diambil gambar. Terus aya di lagu anu baru dua di gitu. Itu nuju memang nuju proses
0: teh. Oh, masih keneh aya lagu-lagu anu sanes mah anu masih keneh di proses masih, gitu.
1: Mudah-mudahan ya. Pangintennya dunia rekaman orang kembali pulih insyaallah lah dijantenkeun album gitu teh.
0: Oh, gitu. Memang aya rencana gitu nya insyaallah ka payuna mah hoyong nyatan album gitu nya. Itu anu nuju di proses teh lagu-lagu apa Ubun?
1: Pak Ubun.
0: Oh, mohon mohon. Tah, teh. Kumaha non reusna teteh? Karena lagu nganti-nganti anu parantos ku teteh di produksi gitunya teras dipublikasikan kumaha tah non teh reus na teteh dugi ka kumaha karena lagu nganti-nganti teh
1: pokoknya mah tadinya digambarkan ya teh pokoknya mah upami ngupikan salah rasa mah teh upami ketika proses rekaman mah teh
2: kamu bangun di mana wae ayana urang lajenggeun kana hanca garapan salajengna berita dina basa Sunda hapunten pisan teu kadugikeun sautuhna ieu ngabelanda hapunten pisan.

0: Kalau gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Hari ini penting.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum dangu di Manawayayana, tembang Sunda Cianjuran masih nyerangan kaum dangu di nahariring peting atau pupunden ati jemplang panganten cidadap pamirik urang kupingken di suana suantena Teh Rosyanti.

0: Kariring Peti.
1: Kaum nang di mana wai ayana majeng ka wengi nya tas tabuh 10 langkung pamugi runtuyan lagu-lagu tembang Sundana tiasa jarangan kaum dangu dina wengi ieu anu kata wisma comrek ti comrek nanging pamugi tembang Sunda Cianjuran tiasa ngaleketeukeun hate urang kanggo ngawang tangtos nawe aya nu lebet urang tampinya mohon mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh teu acan ku lembah.
2: Alah tembang Sunda Cianjuran.
1: Kumaha?
2: Ajaw tama.
1: Aduh.
2: Jadi inget ka indung maneh tama.
1: Aduh, katanya.
2: Pangneangkeun tama indung maneh tama.
1: Tuh ka mana
2: atuh? Tama sono.
1: Aduh, itu di ka mana, Bang? Bilari ka mana, Mang?
2: Di Isma. Rame.
1: Aduh.
2: Ah, tuh Isma cuman webnya.
1: Leres.
2: Hiburan web.
1: Iya.
2: Aduh. Dijalin nengken ku neng rawasnya.
1: Aduh, rawas bisa.
2: Aduh, menit pulen. Aduh, alhamdulillah. Enjing, Mang Wet.
1: Kumaha?
2: Urang ngabahas RRI.
1: Mohon.
2: Iya, sepak bola dunia enjingnya.
1: Eta, terus juara teh mana juara teh?
2: Kan?
1: Spanyol ne.
2: Oh, enjing urang ngabahas.
1: Nyalah.
2: RRI. Juara dunia Spanyol nu kahiji teh nya.
1: Spanyol kahiji, aduh.
2: Kedua Argentina.
1: Nya Argentina.
2: Abah teh mangkukna teh sareng Kang Roy. Kang Roy mah nyepeng eta Argentina. Abah mah nyepeng nu meunang.
1: Tah kitu.
2: Anjing urang bahas ku di sini
1: rangetnya. Siap, siap.
2: Hayu mah tawis mancoe.
1: Sae, bah sae.
2: Mugi pokoknya mah mit eta kaum eta penyiar teropat teh sing sareha.
1: Amin. Amin amin.
2: Mun kitu sing diparanjangkeun Yusuana.
1: Amin.
2: Diseurkeun rijina urang sini dungangkeun
1: ya. Eta pisan eta pisan.
2: Emang web ah. Lain abah mah gila Mang Web.
1: Kumaha kitu?
2: Kamari teh ka dokter name umur-umuran naon di direkam teh dina dina awak teh.
1: Mohon.
2: Epek ke ruksak mah web.
1: Ruksak?
2: Akibat bahala sok ngebahaman bir beling si letenya.
1: Gitu.
2: Karena suruh dokter ke puji ke ruksak.
1: Aduh.
2: Coba nalo. Jadi akibat etilakal ku pamola
1: orangannya. Gitu mudah-mudahan.
2: Jadi mudah-mudahan. Abah kalin penyakit lambung-lambung teuing. Tuka punggur pami di panggung teh mang web sepiring web bohlam teh.
1: Alah. Tamulnya itu tadi cing janten
2: dia pun ten dosa apa
1: tak gitu orang
2: sama-sama polontong antun non bangetnya
1: sami-sami bah sami-sami
2: mohon antun non pisan kade emang web kadinawi nasing terapi
1: mohon ah itu
2: sing selamat sehat lancar di jalannya
1: amin bah amin
2: Aturun Mang Web.
1: Sami-sami, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sehat bahnya. Mohon doa sepuh mah. Mudah-mudahan janten cimat paripih. Urang lajengkeun tembang Sunda Cianjurna aya jemplang karang panambihna nyawang bulan ti Ida Widawati.

Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Bahan alami lain yang memiliki banyak manfaat yakni madu. Madu, obat alami yang ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Kunyit dan madu apabila dipadukan dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga lebih kebal dari berbagai serangan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri dan virus. Campuran kunyit dan madu, terlebih madu yang berasal dari

Manfaat kunyit dan madu. Kunyit dikenal sebagai bumbu dapur dan juga untuk mengatasi masalah perut yang mengalami nyeri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Peti.
1: Kaum dangu di mana wae aya nawi lujeng bengi anu masih kene nyarengan propat suara budaya Bandung atuh runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran parantos tuntas salajengna pop Sunda lawas urang sami-sami kupingkeun keti pungkasku gerentes peuting sakentenan mungkas tepang dangu urang dina wengi ieu ti awit anjing-anjing tuduy kaung ieu dipungkasku gerentes peuting pamugi sadaya runtuyan acara na tiasa nyarengan kaum dangu atuh ditepang geuleuy dinten anjingnya mudah-mudahan sararehat sadayana cag permios sim kuring mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: umbuh sarta pikeneangan perkara anu panghadena.
1: Jeung maranehna geur ajak musyawarah dina perkara kadunyaan. Sarta lamun hate maneh geus gilig, prak geura tawakal ka Allah. Sanyana Allah micinta jalma-jalma anu tawakal.

kacida hirup kumbuh manusia. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekeun. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun, hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun, tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Selamat pagi, kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda, menemani Anda di awal perjumpaan kita. Cahaya Pagi hadir dengan topik yang menarik tentunya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dan juga mendengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nur Hayati tentang bulan Safar, ya, bulan kedua dalam penanggalan Hijriah atau Islam. Ini tentunya punya makna tersendiri begitu, ya. Nah, materi kita di pagi hari ini menghapus mitos bulan Safar, menggenggam tawakal, bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati yang saat ini sudah bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bu Ustazah? Alhamdulillah. Bu Ustazah, topik kita di pagi hari ini menghapus mitos bulan Safar menggenggam tawakal. Betul ya Bu ya?
2: Mohon.
1: Mangga. Silakan Bu Ustazah, kita mulai saja topiknya di pagi hari ini. Mangga,
2: hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi a'azzana bil imani bihi wa hazana ila azimi sari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rusulihi. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi aluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan barokah kepada junjungan kami, yakni baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, dan termasuk kita di dalamnya. Baik, kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin dari doanya Allah, kita semua masih diberi kesempatan sehat, umur panjang hingga pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah pendengaran kita diberi kesehatan sehingga masih bisa mendengar dengan jelas, ya, di kajian-kajian program Cahaya Pagi di setiap harinya. Semoga dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing menambah keimanan kita, tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita, ya, salah satunya kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, sehingga membentuk diri-diri kita menjadi insan yang taat beribadah sesuai apa yang diharapkan Allah, yang diridhoi Allah, dan yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke materi, kita awali dulu kaum dangu dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Sang Maha Pencipta. Kita doakan RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita untuk menuntut ilmu di setiap pagi harinya. Doakan semoga RRI Pro 4 semakin jaya, sukses mengudara. Amin. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah mudahkan dan lancarkan di setiap segala urusannya.
1: Amin.
2: Dan kita doakan juga diri-diri kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan lahir batinnya, serta mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah. Amin. Serta dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya.
1: Amin ya Allah.
2: Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, iman sakit lahir wa iman sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil baksa ispi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoma.
1: Amin.
2: Dan kita doakan juga para ahli kubur yang sudah Allah wafatkan terlebih dahulu, orang tua, mungkin orang tua kita yang sudah mendahului, pasangan hidup kita, keluarga kita, juga guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah lapangkan di alam kuburnya, diampuni segala kesalahan dan kehilapannya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Allah magfir lahum warhamhum fihi wa fu anhum.
1: Amin ya Allah.
2: Kaum Dangu Setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu menghapus mitos bulan Sapar menggenggam tawakal. Bulan Sapar, yaitu bulan Sapar, adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah yang posisinya tepat berada setelah bulan suci Muharram, dan tepat pada hari ini yaitu tanggal 6 Sapar 1448 Hijriah. Secara bahasa Safar yang berarti kosong, mengapa dinamakan Safar atau kosong, kaum Dangu? Karena kaum Dangu pada zaman dahulu masyarakat Arab mengosongkan rumah mereka, yaitu untuk bepergian mencari nafkah atau pergi untuk berperang. Mengenal bulan Safar dalam perjalanan sejarah Islam, bulan ini bukanlah bulan yang membawa kesialan atau bencana atau nasib buruk. Anggapan bahwa bulan Sapar adalah bulan pembawa sial hanyalah mitos belaka pada zaman jahiliyah yang sama sekali kaum Dangu tidak memiliki dasar dalam agama Islam, agama kita. Di dalam Quran surat Yasin yang kita sering baca ya, surat ke-36 ayat 19,

كنتم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kemudi apa kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Secara harfiah, komdangu berarti nasib sialmu ada bersamamu. Para rasul menegaskan bahwa kemalangan yang dialami suatu kaum bukanlah karena kedatangan pembawa kebenaran, melainkan akibat keengganan mereka sendiri dalam menerima ajaran yang lurus. Kemalangan ini adalah buah dari kekufuran dan perilaku maksiat yang mereka lakukan secara terus-menerus. Ayat ini juga menyiratkan keheranan para utusan terhadap logika kaum penentang. Ketika para rasul datang membawa peringatan, membawa nasihat, dan membawa petunjuk untuk keselamatan, kaum tersebut justru menuduh peringatan itulah yang membawa kesialan. Para rasul membantah keras bahwa peringatan kebaikan tidak akan pernah mendatangkan malapetaka atau kesialan. Dan di pada akhir ayat ada kalimat musrifun yang artinya melampaui batas. Allah menjelaskan alasan utamanya, komdamu. Mengapa suatu kaum ditimpa kemalangan? Yakni karena mereka adalah kaum yang musrifun, kaum yang melampaui batas. Ayat ini merujuk pada kisah penduduk Antakya, yaitu adalah warga negara Turki yang tinggal di provinsi Hatay, ya, yang mendustakan para nabi. Melalui jabaran ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa di dalam Islam tidak ada yang disebut sebagai nasib sial yang disebabkan oleh makhluk atau oleh waktu atau tempat tertentu. Kayak ini ya bulan Safar ini. Dan segala musibah dan hukuman di dunia adalah akibat dari perbuatan dan dosa manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 30,

lahir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan sial kaum Dangu bukanlah hal baru. Ini adalah warisan dari leluhur, adalah warisan penyakit mental dan spiritual dari zaman jahiliyah dulu. Dan sampai sekarang nih masih ada ya yang sangat percaya bahwa bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan. Dan orang-orang jahiliyah mulai menyimpulkan secara sepihak bahwa bulan Safar adalah bulan yang tidak beruntung, penuh dengan malapetaka. Keyakinan merasa sial, sial karena waktu atau tempat atau hewan tertentu disebut dengan tatoyur atau tiaroh. Kesialannya merasa sial. Dan tadi sudah dijelaskan kaum Dangu di ayat 19 surat Yasin bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kesialan bagi hidup manusia. Kesialan hakiki adalah ketika kita jauh dari Allah dan berlumur dosa. Dan bantahan Islam terhadap mitos bulan Safar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau melihat langsung bagaimana rusaknya akidah masyarakat akibat mitos-mitos ini. Maka dengan tegas beliau mematahkan keyakinan tersebut lewat sabdanya. La adwa wala tiarota wala hamata wala safaro. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada ramalan buruk kesialan. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5707 dan Muslim 2220. Perhatikan kaum Dangu, kalimat terakhir kata Safaro secara khusus karena beliau tahu umatnya rentang tergelincir pada mitos jahiliyah dulu sampai sekarang ini. Secara hukum syariat, mempercayai bulan Safar sebagai pembawa sial bisa merusak ketauhidan kita, kaum Dangu. Mengapa merusak ketauhidan kita? Karena kita seolah-olah meyakini ada kekuatan lain di jagat raya ini yang bisa memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Safar tersebut. Padahal kaum Dangu, bulan Safar sama seperti bulan 11 lainnya. Bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan, bulan Sawal. Semua bulan adalah hamparan waktu bagi kita manusia untuk menanam amal-amal sholih. Lantas apa kaum Dangu, obat terbaik untuk mengikis habis rasa takut atau rasa cemas terhadap mitos tersebut? Obatnya hanya satu kaum Dangu, yaitu menggenggam tawakal. Menggenggam tawakal bukan sekedar pasrah kaum Dangu, melainkan sebuah sistem kerja hati dan kerja fisik yang utuh. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasil dan usaha ikhtiar yang dilakukan seseorang dengan maksimal. Dengan diiringi keyakinan bahwa segala penentuan dan ketetapan adalah yang terbaik. Tawakal itu keteguhan hati dalam menyerahkan keputusan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menggenggam tawakal untuk menghapus mitos di bulan Safar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ada 4 poin utama yang harus kita tanamkan di diri kita. Di poin pertama, tawakal dalam niat dan pikiran. Al-khauf wa-roja, yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, rasa khauf atau rasa takut dan roja adalah rasa harapan atau pengharapan. Keduanya lir ibaratkan seperti 2 sayap burung. Seorang mukmin harus menyeimbangkan agar bisa berjalan dengan seimbang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangannya dan takut akan siksaannya.
Contoh kaum dangu di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali masyarakat yang menunda pernikahannya di bulan Safar. Karena apa? Karena takut tadi. Takut rumah tangganya menjadi sengsara. Takut rumah tangganya gagal, tidak langgeng. Atau contoh lainnya, mau memulai pembangunan rumah. Ditunda dulu karena ini bulan Safar. Takut tidak selesai rumahnya. Takut ini, takut itu. Pokoknya cemas aja bawaannya di bulan Safar ini. Nah, dengan kita ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kalau saya di dalam hati ya, di dalam kita tanamkan, kalau saya meyakini bahwa pernikahan di bulan Safar ini takut tidak langgeng, takut sengsara, berarti saya tidak takut kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan saya, yang menciptakan bulan Safar ini. Maka kaum dangu, dengan niat dan pikiran takut akan dosa menyekutukan Allah, mempercayai ada kekuatan selain Allah, maka kaum dangu tidak akan menunda-nunda niat baik. Karena pernikahan adalah ibadah yang bisa dilaksanakan kapan saja, tanpa ada terikat mitos, penanggalan, atau hari, atau bulan, bahkan tahun. Kalau kita cerdas sedikit saja kaum dangu, toh yang menikah di 11 bulan selain bulan Safar, apakah semuanya mulus? Apakah semuanya bahagia dalam segi ekonomi atau batiniahnya? Tidak ada yang gagal? Nih, banyak sekali kaum dangu yang rumah tangganya diwarnai kegagalan, baik itu secara ekonomi ataupun keharmonisan di dalam rumah tangganya. Ini yang nikah di luar bulan Safar. Dan ada roja, ada pengharapan, hanya berharap kepada Allah. Saya yakin, nikah di bulan manapun, saya hanya berharap kepada Allah. Kembali kepada diri kitanya, kaum dangu. Nikah di bulan selain Safar, jika kitanya malas berusaha, 100% kesengsaraan pasti itu terjadi. Jangan takut untuk menikah di bulan Safar, kaum dangu. Contoh mitos itu contoh mitos yang keliru. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah ya dulu menikah itu di bulan Safar. Atau contoh yang tadi mau membangun rumah nunggu habis bulan Safar nanti deh, setelah bulan Safar takut pembangunannya tidak selesai, gagal, tidak sesuai rencana yang diinginkan. Jika kaum dangu menggenggam tawakal menghapus mitos di bulan Safar dengan ditanamkan niat dan pikiran khauf dan roja, hanya takut kepada Allah dan mengharapkan hanya kepada Allah,

1000% tidak akan beres karena biayanya juga belum terkumpul, kurang dari awal. Makanya Komdangu, takutlah hanya kepada Allah dan pengharapan roja hanya karena Allah. Dengan niat tulus dan tawakal, seorang muslim akan terhindar dari perilaku tatoyur, yaitu merasa bernasib sia karena sesuatu di bulan atau waktu yang tertentu yang diyakini sejak zaman dahulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rasa tatoyur atau prasangka sial yang terkait di dalam hati bisa menghapuskan dan disembuhkannya dengan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyaratu syirkum tiyaratu syirk wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkal. Tiaroh atau merasa sial adalah kesyirikan. Tiaroh adalah kesyirikan. Diulangi sampai dua kali. Tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari perasaan ini. Karena ini udah jadi keturunan, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3910. Di dalam Islam, kaum dangu, seorang mukmin diwajibkan untuk membulatkan tekad, meniatkan dengan sepenuh hati dalam berikhtiar dan menolak bisikan-bisikan pesimis atau firasat buruk, dan kemudian serahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 15.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Dan ditegaskan pula di dalam apa di dalam Quran surat At-Talaq 65 surat 65 ayat 3 bahwa barang siapa yang murni hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala urusan. Dan kaum dangu, ini apa di dalam Quran ini ya, wa yarjukhu min haitsu la yahtasib.

0: Igu amri qad jala Allahu li kulli shay'in qadara. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan menghapus mitos bulan Sapar dengan menggenggam tawakal, di poin kedua adalah dengan tawakal dalam berikhtiar dan nyata. Namun sebelum kita dibahas lebih dalam lagi, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Ibu Ustazah, nanti kita lanjut kembali Kaum Dangu untuk sesi kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik menghapus mitos bulan Sapar dengan menggenggam tawakal. Hadir kembali setelah kita dengarkan yang satu ini.
2: Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq alaih.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Cahaya Pagi untuk sesi kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik menghapus mitos bulan Sapar dengan menggenggam tawakal. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Baik kaum dangu dimanapun berada, menghapus mitos bulan Sapar dengan menggenggam tawakal untuk mengikis semua yang ada rasa takut tersebut yang sejak dulu ya udah keturunan nih mah. Dengan yang poin pertama, kikislah dengan tawakal dalam niat dan pikiran, yaitu tanamkan rasa khauf dan roja. Khauf dan waroja ini rasa takut kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah. Dan di poin kedua, menghapus mitos bulan Sapar dengan menggenggam tawakal, yaitu dengan tawakal dan ikhtiar yang nyata ya, dengan al-asbabnya, sebab-sebabnya. Tawakal dalam ikhtiar adalah bentuk penyerahan hasil kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Tawakal bukan hanya sikap pasrah diri saja kaum dangu, diam di tempat tanpa ada usaha. Namun tawakal ini melainkan bahan bakarnya adalah spiritual yang memastikan bahwa setiap upaya, setiap ikhtiar yang dilakukan kita selalu melibatkan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam hukum sebab akibat yaitu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketentuan yang mutlak hukum alam yang berlaku. Contoh, jika ingin rezeki kita pengen rezeki, kita harus bergerak, mau mencari, tidak bisa diam saja. Dan jika kita lagi sakit, kita ingin sembuh, juga kita harus berikhtiar, komdangu, pergi berobat ke dokter. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thoyyir tagdu himason wa taruhu bitona." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh penerapan tawakal kaum dangu dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti kaum dangu ya mau belanja nih, memarkirkan kendaraan dalam keadaan kuncinya masih ngegantung ada di kendaraan tersebut. Lalu kaum dangu belanja ke dalam pertokoan dengan dalih kaum dangu, "Biarin ah, aku mah sudah tawakal sepenuhnya kepada Allah." Nah, tawakal itu bukan seperti itu kaum dangu, bukan tanpa ikhtiar. Yang dimaksud tawakal di sini, kuncilah kendaraan kaum dangu dengan benar, lalu belanja ke dalam toko. Nah, ini sudah termasuk ikhtiar ya, semaksimal mungkin dengan dikunci. Maka, kalaupun keluar dari toko, misalkan ini maya pahitnya, kendaraan komdangu tidak ada yang maling. Nah, ini sudah menjadikan tawakalnya sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kendaraannya sudah dikunci dengan benar. Lain cerita ya dengan tadi, kuncinya masih ngegantung di kendaraan. Ya itu mah tidak termasuk tawakal ya. itu mah mengundang kejahatan. Siapapun yang tadinya tidak niat jahat, kalau ada kesempatan maka akan mengundang kejahatan, karena setan itu tidak akan diam menggoda ada kesempatan apapun. Setan selalu membisikkan yuwaswisupi sudurinas ya. Dan pastinya tergoda ya, ini mah kesempatan nih, gampang nih. Nah, dan contoh lain, jika kita juga meninggalkan rumah hari-hari ya, dari pagi hingga sore, tawakal we, biarin gak dikunci juga, saya mah sudah tawakal kepada Allah, nitip dijaga sama Allah. Betul Kom Dangu, kalau punya pikiran seperti itu 100% betul. Namun jika berpikiran seperti itu namun tidak ada ikhtiar, tanpa dikunci, itu juga tadi sama ya, mengundang kejahatan. Kalau ada orang misalkan lewat, kelihatan rumahnya sempi, oh ini bisa nih, kayaknya pintunya nih kayak terbuka. Nah ini mengundang niat untuk merampok ya, meskipun tadinya tidak ada niat, hanya lewat saja, terlintasnya di pikirannya, wah ini bisa aja nih menjadi rezeki, ada peluang nih rezeki dari Allah. Nah kan orang jahat juga kalau itu mah pengen dibenarkan ya Kom Dangu. Nah ini bukan sesuatu yang tawakal ya, karena tawakal itu harus diikuti dengan ikhtiar, dengan asbabunnya, sebabnya dengan ikhtiar yang maksimal. Jadi Kom Dangu, kendaraan sudah dikunci, rumah dikunci, walaupun akhirnya ada yang mencuri, nauzubillah ya, ini mah sebagai contoh aja, kita sudah maksimal berikhtiar, jangan sampai salah menerapkan i'tiqoha wa tawakal. Artinya ikatlah untamu kemudian bertawakallah, hadis riwayat Tirmizi. Ini di dalam hadis juga, ikatlah untamu lalu bertawakal, bukan berarti unta tidak diikat ya, biarin lah dan udah tawakal, nah, tidak seperti itu. Hadis ini Kom Dangu simbol bahwa mengikat unta sebagai ikhtiar nyata, sedang melepas lepasnya ikatan unta hasil dari akhirnya, karena kita sudah ikhtiar, dan hasil akhirnya mutlak itu bersandar kepada Allah adalah dengan itu yang disebut tawakal. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan fisik kita Kom Dangu, sedangkan tawakal adalah bentuk penyandaran hati kepada Allah. Dan sebaliknya Kom Dangu, berikhtiar semaksimal mungkin tanpa tawakal akan melahirkan kesombongan. Contoh merasa sehat, segar bugar karena Kom Dangu rajin berolahraga. Nih, tanpa tawakal bahwa itu sehatnya Kom Dangu dari Allah, merasa dari olahraga, wasilahnya olahraga, atau saya mah sehat teh karena olahraga. Nah tanpa melibatkan Allah, itu suatu kesalahan ya, kekeliruan. Atau kendaraan gak pernah mogok nih, saya mah ada kendaraan seumurnya dibeli sampai sekarang gak pernah mogok karena saya rajin nyerpis, rajin mengontrol kendaraan. Tanpa tawakal itu pun menjadi suatu kesalahan. Nah ini contoh-contoh ini, kita selalu bersandar kepada Allah, jangan merasa menyombongkan diri. Sehatnya kita, rezeki banyaknya kita bukan hasil dari kita, karena kita hanya wajib berikhtiar, dan semua yang memegang kendali hasil nyatanya mutlak itu hanya Allah yang memiliki hak. Ya, jika ada terbesit rasa-rasa itu, Kom Dangu merasa tadi ya sombong dengan kita sehatnya dengan rajin olahraga, atau kita kayaknya dengan karena kita mencari rezekinya dengan semangat, dengan teorinya, bisnisnya dengan cemerlang gitu. Ini kalau ada sifat-sifat rasa itu di dalam hati kita, Kom Dangu cepat-cepat beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan baca doa ini, Hasbunallah wa ni'mal wakil ya, ini surat Al-Imran ayat 173, yang artinya cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan di poin ketiga, menghapus mitos bulan Safar menggenggam tawakal, yaitu dengan tawakal dalam doa dan perlindungan. Istighfa ya, Menghapus mitos diganti dengan doa dan perlindungan, artinya seorang muslim harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari mara bahaya hanya kepada Allah. Contohnya, orang yang hendak berpergian atau menikah atau membuka usaha baru, ini tidak perlu mencari hari baik, kaum dangu, atau tadi ya, jangan pergi hari ini, jelek nih, kalau hari Sabtu perginya, nantinya takut tidak berhasil. Nah, tidak ada bagian dari apa, kamu pergi hari Sabtu, misalnya mau buka usaha, nah, ini tidak bagus buat kaum dangu ya. Jangan stres atau ketakutan, justru lawan mitos-mitos di bulan Safar ini, kaum dangu, dengan memulainya berikhtihab tetap semaksimal mungkin dan membaca doa memohon perlindungan agar aktivitas kaum dangu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kejadian musibah saat kaum dangu mau memulai pekerjaan atau rencana pernikahan pada bulan Safar ini, kaum dangu tidak usah mengkaitkannya dengan kesialan di bulan Safar ini. Ah tuh, gara-gara bulan Safar jadi weh gini, jadi enggak lancar usaha juga nih. Itu mutlak kaum dangu, musibah yang menimpa kaum dangu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai goyah keimanan kita, tetaplah bertawakal kepada Allah dan segera membaca doa perlindungan serta yakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Di dalam Quran surat At-Taubah di surat 9 ayat 51,

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita semua kaum dangu yang sangat baik dibaca kapan saja termasuk saat masuk bulan Safar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada satupun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum dangu, dengan memperbanyak doa-doa perlindungan dan memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung kita, kita umat Islam dalam memutus rantai mitos dan menjalani setiap waktu dengan optimis dan penuh ketakwaan. Dan di poin terakhir, kaum dangu, menghapus mitos bulan Safar menggenggam tawakal, yaitu dengan tawakal dalam menerima hasil, yaitu ar-ridho. Poin terakhir ini, dengan menerima ridho dari hasil terakhir, yaitu dengan lapang dada terhadap apapun ketetapan Allah, entah itu sukses atau gagalnya, karena itu takdir dari Allah. Saat hasil yang didapat tidak sesuai dengan rencana, misalnya gagal diterima di pekerjaan yang kaum dangu impikan atau bisnis sedang merugi, kaum dangu tidak menyalahkan keadaan. Benar loh, ini kan bulan Safar, jadi merugi nih. Nah, yakinilah kaum dangu bahwa Allah pasti memberikan rezeki yang lebih baik, atau Allah menyelamatkan kaum dangu dari hal yang buruk, dan hindari penyesalan yang berlebihan kaum dangu, yaitu dengan cara menyadari batas kemampuan kita sebagai makhluk yang fana, yang rusak. Serahkan keputusan kepada Sang Maha Pencipta, jangan meratapi nasib. Justru di sini bahwa bahan untuk mengevaluasi diri-diri kita, menilai kesalahan-kesalahan diri kita, untuk memperbaiki diri-diri kita, dan sadari kaum dangu bahwa kita manusia hanya bisa merencanakan. Namun ketetapan mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu dimanapun berada, ketika seorang muslim menggenggam tawakal secara utuh, mulai dari meluruskan niat, pikiran, berikhtiar maksimal, membentengi diri dengan doa hingga ridho terhadap takdir apa yang Allah berikan, tidak ada lagi ruang di hatinya untuk merasa takut pada kesialan di bulan Safar ini. Marilah jadikan bulan Safar ini, kaum dangu, sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, berbanyak istighfar, memperbaiki ikhtiar kita. Jangankan kita berprasangka buruk, janganlah kita berprasangka buruk, karena itu mengurangi keimanan kita. Genggamlah tawakal dengan erat, karena dialah sebaik-baik tempat bergantung. Allahumma la khaira illa khairuka, wala tohiro illa tohiruka, wala ilaha gohiruka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau takdirkan, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Ahmad. Semoga dengan kita mempelajari menghapus mitos di bulan Safar ini dengan menggenggam tawakal, kita semua mampu mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buang mitos-mitos bulan Safar adalah bulan kesialan, karena semuanya itu yang menjadikan sialnya berhasilnya yaitu ada di diri kita, kaum dangu. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan apa yang saya sampaikan dalam menghapus mitos di bulan Safar ini. Menggenggam tawakal yang benar tentu dari Allah dan Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis. Yang salah murni dari kefakiran saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan tausiah ini kita jadi tahu ya Bu Om Dangu ya, bahwa semua bulan adalah baik tentunya di mata Allah, dan senantiasa juga kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan tentunya ikhtiar kita segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya menguasai waktu ya, termasuk di bulan Safar ini. Mudah-mudahan tausiahnya menambah keimanan ketakwaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri kaum dangu karena waktunya sudah habis. Kita insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan Ibu Ustazah Nur Hayati untuk materi-materi yang tentunya menarik ya di minggu depan insyaallah. Saya Bilianza undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa mencipta

Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri. Rompak, Suara Budaya, Bandung.